0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh ka ditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: 89.9 FM, Wargi Setia, jam 7 lewat 23 menit. Lagu-lagu dangdut kita putarkan pagi hari ini ya, jam 7 lewat. Biar menambah suasana hangat kita di pagi hari ini. Selamat pagi Madua Putra, pagi Repal, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tenang we, ayam Mang Yamal, pina dukungan, namanya.
1: Cantik juga rupamu sungguh menawan.
0: Padahal mah geus kolot mah cicing mah nya, geus kolot mah nafsu gede tenaga, ulah kitu.
1: Ada yang punya.
0: Pagi Pak A.
1: Ku ingin.
0: Ulah kitu, berkarya mah tidak mengenal umur ya. Gaskeun we, can 50 tahun.
1: Jauh sungguh apa mencari cinta.
0: Selain kabar Piala Dunia, ketika saya buka media-media mainstream, pagi hari ini Kompas, Detik, Antara, iNews dan lain sebagainya. Ini banyak berita korupsi nih pagi hari ini. Aduh, kalah liar ini. Pagi hari ini banyak sekali berita terkait korupsi. Di Indonesia yang itu beres-beres. Ahaya. Ini yang terbaru, ini ada OTT katanya ya, KPK tangkap Bupati Sukoharjo. Yang kemarin polisi menggeledah kafe itu ya, sekarang masih ramai.
1: Kan ku beri sekuntum mawar indah.
0: Mesti tinggal berita korupsi ini tereh. Sementara itu, Wargi Setia, kabar duka datang dari... DPR kita, bahwa pagi hari ini dikabarkan jam 6 lewat 40 menit. Beritanya ini tayang di Kompas. Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024, Rahmat Gobel tutup usia. Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh Sekretariat Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Rahmat Gobel meninggal dunia pada hari Jumat dini hari tadi dan rencananya akan dimakamkan di Gorontalo. Meninggal dunia pada sekitar jam 3 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat di Jakarta.

Rahmat Gobel ini setahu saya adalah mantan Menteri Perdagangan ya. Mantan Menteri Perdagangan di eranya Jokowi kalau tidak salah ya. Turut berduka cita, mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya.

Liur ah, ngobrolkan korupsi mahal lah. Ini pas buka berita ini, beritanya korupsi hungko ya, aduh. Liur ya, liur. Ya, wey, cenah. Apa atau

Aduh, sorry, sorry. Sampai mana ya barusan? Sah, duh. Dukungan teh gagal. Cenah A, Maroko kalah eleh. Sok aralus baru dak Maroko mah memeh main. Teh alus tahlilan heula kawas Mesir. Kota tahlilan. Mau maraca berjanji mah gitu. Bari Iban ya. Maroko gugur, Mesir gugur, Maroko gugur. Aduh, taya deh perwakilan deh ya. Mual ayah nutas ngasupkan gol. Alhamdulillah.

0: Tulus iya macana A, final di Argentina deh jeung Prancis garasi. Aya bahan ya. Prancis sudah di semifinal nunggu lawan antara aduh. Besok teh pertandingan apa ya? Spanyol Belgia ya. Di slot satu lagi Norwegia lawan Inggris nanti sama Argentina lawan Swiss.
1: Cantik juga rupamu sungguh menawan.
0: Lain eta cenah emas hasil malak waktu 74 kilo.
1: Ade ada yang punya.
0: Hampir akur yang berat awak abi nyakumaha malak na cenah eta. Kuduna awak maling kalah jadi maling. Aduh, si salah ngobrol .
1: Jangan
0: 75 kilo nya. Juga 70, efek 75 ya.
1: Aku ingin
0: 74 dan 75 sekitar lah ya. Jika yang Anda maksud adalah emas murni sebesar 75 kilo, nilainya ditaksir mencapai 192 sampai dengan 205 miliar. Dengan acuan harga emas antam yang berada di kisaran 2.500.000 rupiah per gram. Nah, segitu nilai netnya. Belum lagi uang yang disita itu 500 miliar kalau tidak salah ya. Sekitar 500 miliar. Ini ada yang ngitung nih ya. Dengan kekayaan 500 miliar dan pengeluaran kita nih kalau punya uang 500 miliar misalkan ya. Kemudian pengeluaran kita per bulan itu 100 juta lah kira-kira. Maka uang 500 miliar itu baru akan habis dalam waktu 5.000 bulan. Atau sekitar 416 tahun 8 bulan. Nah gitunya bilih badai ngetang, bilih badai ngawang. Kinten-kinten kayak pami urang dikersyakin gaduh artos 500 miliar. Sabulana teh, urang teh weh. Pengeluaran teh 100 juta cekap. Tasyaibna teh 416 tahun kayak ya. Jong-jong pokoknya mah. Gitunya, tak apa-apa. Pak Queen. 400 tahun ya, jong-jong pengeluaran 100 juta berarti kena gaduh artos 500 M. Betah juga nanya.

0: Benar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bengkok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

98,9 FM. Jam 8. Aduh, untung gak kamu jangan kenal lagu ya. Berapa lagu barusan ya? 1, 2, 3, 4 lah. Cek, cek. Tadi udah gitu. Barusan keluar dulu, mohon maaf ya. Dan gugur. Jam 8 ya. Yang minta Gembala Cinta, selamat pagi. Tadi Sedingin Salju juga sudah diputarkan. Sebelumnya ada apa? Arjunanya Buaya. Kenapa ini teh ngerekam otomatis terus? Sorry ya.

Piala Presiden. Akhir bulan kalau tidak salah ya. Piala Presiden. Oh, turnamen pramusim Piala Presiden Elite. Oh, ada elitnya sekarang ya. Ayah Elite. Bergulir nanti pada tanggal 25 Juli sampai dengan 6 Agustus. Ya. Pusatnya ataupun dipusatkan di dua kota, Bandung dan Surabaya. Stadionnya Sijalak Harupat serta Stadion Gelora Bung Tomo. Kita berada di grup A, selaku tuan rumah, Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, Brunei Darussalam. Ini apa, kepanjangannya DPMM apa ya? DPMM Brunei, Duli Pengiran Muda Mahkota. Ternyata DPMM ini adalah Duli Pengiran Muda Mahkota Football Club. Disingkatnya DPMM dari Brunei Darussalam. Aduh, cik, ada rese aing enggak? Persib Arema, DPMM Brunei, kemudian ada Tampines Rovers Singapura. Semuanya dimainkan di Stadion Sijalak Harupat. Sementara grup B akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tentu saja Persebaya selaku tuan rumah. Persija Jakarta, PSMS, dan Port FC Thailand. Nanti laga pembukanya langsung menghadirkan duel klasik antara Persib Bandung melawan Arema FC pada hari Sabtu 25 Juli jam 7:30 di Stadion Sijalak Harupat. Hari Sabtu 25 Juli. Wah, Sabtu. Malam Minggu. Cintanya hingga putus. Friday, Saturday. Janji yang tiada pasti. Oh, sungguh kasihan. Bunga pun merah. Waduh, ya yang OTW ya hari Sabtu mah kumaha tuh. Tiada berguna. Biarkanlah. Itu ya, Piala Presiden, kita akan menyaksikan Persib Bandung berlaga pada bulan ini di gelaran Piala Presiden ya. Targetnya ya pramusim namanya juga ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan Persib Bandung, namanya turnamen pramusim. Karena ditakutkan kalau terlalu serius pemain takut ada yang cedera. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa melihat beberapa performa dari para pemain baru yang sudah direkrut. Mau tumba ya. Balsa Sekulik. Kemudian juga Urat

Mutombo. Salah saya Mutamba. Mutombo. Mutombo Prancis, Luka Manalo Kroasia, Gakuto Natsuda Jepang, Balsa Sekulic Montenegro, Sandy Walsh dan Ragnar Uratmangun. Itu adalah para pemain baru yang sudah didatangkan oleh Persib Bandung menggantikan Andrew Jung yang sudah hatur nuhun, kemudian juga siapa? Kurizawa ya. Barba Kakang sudah pindah ke Arema. Dewangga juga sudah ke Arema ya. Baru 5 pemain, Mutombo, Manalo, Natsuda, Sekulis dan Sandy Wall serta Ratnar Uratmangun. 1 2 3 4 5 6, sorry, 6 pemain baru ya Persib Bandung di persiapan menuju Liga 1 2026-2027. Yang lainnya menyusul ya. Entahlah Peralta atau gimana, tapi jangan terlalu berharap. Ada takutnya gak jadi ya. Mariano Peralta sampai dengan saat ini masih belum ada kabar, belum ada konfirmasi akan berlabuh di tim mana.

Targetnya Asia ya, udah bukan berbicara liga lagi. Persib Bandung sudah mulai memikirkan bermain untuk lebih bagus lagi di level Asia. Tapi awas, janganlah merasa bangga. Aya elitan cenah ayeuna mah aang nemu piala presiden teh badana naon cenah aja. Megaya member. ...4649, selamat pagi. Yang minta lagu Kicau Mania. Tanggal 25 Persib lawan Arema, welcome. Dari ke jam 2 biasa. Selamat datang dari ke jam 2 biasa nama cananya. Oke, jam 2 hari Jumat biasa nanya. Cik, orang tungguan kayaknya. Perkenalan pemain anyar Persib tanggal 20 jam 10 nomor 10 tebak cing saha cenah A. Tanggal 20 jam 10 nomor 10 enak tanggal 10 lakene lah. Lakene mah. A cenah engke datang deui pemain baru pilih A Peralta sanes piling. Piling abi mah sahanya. Oh,

Ah, ulah ieu teuing bisi teu tulus, ka impact teu tulus gara-gara nyeri hate geus. Pahin cipoke saat pagi Bani Iban pagi. Bang One, assalamualaikum. Ah, pagi ngopi ya. Muju di DG. Aduh, bener ya, Bang One ngopi aja. Sampurna, wah sampurna ya tau. Ada ulah seueur teuing Bang One nya. Ulah seueur teuing eta tah. Gula ya. Tanggal 10 ayeuna ah saya kaping 2 tanggal 10 ay tadi kaping 20. Ayeuna berarti nya Jumat keramat ya. Jumat keramat nih biasanya kalau KPK suka OTT hari Jumat. Persib Bandung mudah-mudahan hari Jumat suka ada pengumuman pemain baru yang datang. Ke siang sananya. Sok yang pirit lah, amar ke piritnya ke siang.

Semenjak datangnya Sandy Walsh dan juga Ragnar Uratmangun, berarti yang terbaru ada 11 pemain Persib Bandung dipanggil timnas. Teja, Sadil, Dion, Kakang, Klok, Tom Hay, Adam Alis, Eliano, Beckham, Sandy Walsh dan juga Uratmangun. Ini dipanggil timnas. Ah, tuh beak atau iki omah. Dipanggil untuk menggelar pemusatan latihan sejak 5 Juli di Bali. Ya. Pelatih timnas Indonesia John Hedman memanggil banyak pemain untuk diseleksi masuk ke skuad final. 11 pemain Persib dipanggil untuk melakukan pemusatan latihan di Bali. Nantinya akan diseleksi entah siapa saja yang fix akan dipanggil oleh timnas. Semenjak Sandy Walsh dan juga Ratnar Uratmangun dibeli oleh Persib Bandung, praktis ini para pemain langganan timnas ya. Jadi kalau kemarin itu tim nasional Indonesia tidak banyak memanggil para pemain Persib, maka sekarang Persib Bandung yang membeli pemain timnas. Tekagok ya. Ya gitu ya. Kita nantikan, katanya nanti siang akan ada kejutan. Kembali akan ada satu pemain baru yang akan diumumkan oleh manajemen untuk masuk ke dalam skuad Persib musim ini.

entahlah itu Mariano Peralta yang sudah digadang-gadang, ya. Mosa buat lah, mosanya, iya. Curiga mosa, bima itu ya. Mosa CDB gini. Si lincah. Si lincah nu kerung-kerung we mosa. Kun, penting mah gacor, masa sok. Diantos nya mosa.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
6: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM. Dan apa?
7: Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
8: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
7: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
8: Naon ceng, Cermat Sel.
9: Leres para wargi, Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel. Sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

jam 8.31 menit, setengah jam lagi menuju jam 9. Jadi berakhir ya. Tanggal 10 teh perkenalan nomor 10. Ayeuna berarti ya. Simpen nomorna A, Mama Manda. Duh, kedah ka Kang Andi euy disimpenna. Ke ka Kang Andi nya. Ramon BRZ, Mariona Ozawa bakal nateh cedain tanggal 10 diumumkeun. Lain Mariano Peralta, Mariona Ozawa. Kemana seheubeulnya? Seheubeul ngalelep Mariona Ozawa. Kan Bung Binder oge nyebut kontrak Peralta di klub sekarang 2 tahun. Nyambung we langsung karena kontrak. Kan bocor di sana eta info. Marepala. Amin, amin. Itu jadi. Amal 85% cenah abi macara. Wah, mau maka. Mau maka wilujeng sumpit.

Sementara itu, Wargisia, bahwa kabar tidak mengenakan ya, ataupun kabar kurang menyenangkan kembali lagi datang setelah Amerika dan Iran kembali saling serang ya.

yang sebelumnya digadang-gadang ini kedua negara mau damai, sudah neken kesepakatan untuk gencatan senjata, namun nyatanya bahwa Amerika Serikat kembali menyerang Iran dan begitu pun sebaliknya, saling serang, saling balas. Dari berita yang saya dapatkan pagi hari ini bahwa Amerika kembali serang Iran, tewaskan 14 orang. Kemudian Iran balas serang pangkalan Amerika di Bahrain dan Kuwait. Dari IDN Financial, kemudian dari BBC bahwa disebutkan Amerika Serikat meluncurkan serangan tambahan ke Iran. Ledakan dilaporkan terjadi di wilayah selatan negara itu. Intinya bahwa ini perang terus berlanjut ini ya.

tanda-tanda akan mereda ataupun gencatan senjata dan yang diharapkan dunia saat ini damai, ini sepertinya masih belum bisa terwujud ya. Imbas dari kembali memanasnya wilayah Iran, Timur Tengah antara Amerika Serikat dengan Iran, ya dolar kembali menguat pagi hari ini. Sejak kemarin kembali tembus ke 18.000. Hari ini terpantau 1 dolar ini setara dengan 18.074 rupiah. Kemudian juga dikabarkan harga minyak dunia juga kembali mengalami kenaikan ya. Dengan harga dolar saat ini, nilai tukar dolar saat ini mencapai 18.000 rupiah. Ini sepertinya harga-harga akan kembali melejit naik. Imbas perang ini, aduh Gusti. Kumaha ya tuh. Ya, kita berdoa, kita berharap ini mudah-mudahan semuanya bisa segera mereda.

tokoh cina kamari teges rek damai cina duka pukulnya. Aya videona pada nanda tangan da ayeuna teh galak-galak ger deui.

belajar dari perang ya. Aduh. Sementara di sana perang di Timur Tengah, Amerika Serikat lawan Iran. Biarlah mereka berkonflik, mudah-mudahan tidak ada imbas ke kita, walaupun nyatanya memang ada. Di sini di Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat menegaskan perang terhadap LGBT. Wakil Gubernur Jawa Barat tegaskan perang lawan LGBT, ada aparatur sipil negara yang terlibat akan disanksi ataupun dipecat. Sudah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk membahas langkah tindak lanjut, disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan setelah menghadiri Selangor International Business Summit di Pullman Hotel Bandung hari Kamis yang lalu. Ataupun Kamis kemarin ya, bahwa Pak Wakil menyatakan perang terhadap LGBT. Dia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan menyampaikan laporan kepada pemerintah ataupun kepolisian apabila menemukan dugaan pelanggaran hukum. Erwan juga menyinggung aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dia menegaskan setiap ASN wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan disiplin kepegawaian yang berlaku sebagai aparatur negara. Bagi yang melanggar hukum, ini bagi yang melanggar hukum, hukuman terberatnya adalah dipecat. Erwan mengatakan, apalagi kalau sampai ada ASN yang terindikasi LGBT, ya akan diberikan tindakan yang sangat tegas dan sesuai dengan perundang-undangan. Yang paling berat adalah diberhentikan. Sudah sangat jelas, Pemprov Jawa Barat tegaskan akan memerangi LGBT. Didukung? Dukung 100% Pak. Hargai lagi demi cinta kita. Ya, dukung ya. Apapun itu, perkara HAM dan lain sebagainya, hak asasi manusia, itu udah menyimpang Pak. Selalu dukung ya. Pemprov Jabar menegaskan akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengatasi dan juga memerangi LGBT di Jawa Barat.

Naon asingkatan LGBT? Ah, bodoh. Barangkali ada yang belum tahu ya, LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, singkatannya itu ya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang cukup ataupun makin marak saat ini di Indonesia.

hukum berat kok dipecat rajam dong Pak, karena abis nombalin nama cina. Aduh. Di kita gak berlaku ya hukum begitu ya. Tapi kalau menyatakan perang, hayo orang dukung ya. Seer rea jadi orang. Ih, amit-amit.

0: gitu ya, info terbarunya dari Pemprov Jawa Barat. Kita dukung, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan ya tidak ada lah semacam begitu di kita ya, mudah-mudahan tak ya ya. Selalu ada dalam ingatan. Jam 8.42 menit, aduh, saya ada iklan nih ya. Kembali lagi nanti setelah yang satu ini.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganulung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wahid, aing teh rematik pongko suku jadi pilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungli gara kuat deui akang gara sok.
3: Atu urang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822 400

0: dipikeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Sarmat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Sarmat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Sarmat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Sarmat Putra. Sagedengen toko Sarmat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Sarmat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
1: FM.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Karena Garena 98,9 FM, Radio Sukapura Karanglunggal.

Pilihan 89 FM, warga setia, saatnya saya pamit dari pendengaran Anda siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf, lebih ada kata-kata yang kurang berkenan. Jumpa lagi dalam waktu ya. Menggantikan jadwalnya teh Anda pagi hari ini. Saya pamit, undur diri. Sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berenah, berenah, berenah. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pagi. Setia suka para semuanya dimanapun Anda berada. Sudah lama sekali sepertinya kita tidak berjumpa. Apa kabar Anda di hari ini, Wargi? Especially for today, semoga Anda baik-baik saja, sehat, bahagia semuanya. Dari kemarin, kemarinnya lagi, hari ini, besok, dan seterusnya. Wargi, senang sekali bisa kembali hadir di sini, nemenin Anda semuanya, Wargi setia, untuk kesempatan hari ini. Hari Jumat, hari yang ke-9, ke-10 di bulan Juli 2026. Seperti biasa kita bakal hadir di hari Jumat ini di jam 9 sampai dengan jam 11 dengan lagu-lagu dangdut, dan 11 sampai 13 lagu-lagu Sunda seperti biasa. So, Ulfi bakal nemenin Anda semuanya 4 jam hari ini. Gimana tuh? Lagu-lagu dangdut bakal kita hadirkan untuk nemenin Anda di siang hari yang cukup panas ya. Cukup panas gitu, tapi cuacanya panas gitu, tapi hawanya dingin. Anyep kayak kamu. Ya deh, selamat menjalankan aktivitas Anda untuk hari ini, Wargi setia, dan kita temenin Anda. Dan seperti biasa juga, untuk Anda yang mau pilih lagu, mau pilih sendiri boleh, silakan tinggal chat aja di nomor biasa ya, di 081-222-81101. Lebih tunggu. Beberapa lagu yang sudah dihadirkan sebagai lagu pembuka, semoga Anda suka dengan lagu-lagunya. Untuk lagu-lagu selanjutnya boleh silahkan Anda sendiri yang pilih di 081-222-81101. Lagu dangdut loh ya, jangan kemana dulu, lagu dangdut aja dulu selama 2 jam ini gitu. Kalau mau pilih lagu dari sekarang aja, mumpung masih lowong, jadi bisa kebagian gitu. As usual, kalau misalkan lagunya ada kita puterin, waktunya cukup juga kita puterin nanti lagunya ya. Jadi kalau misalkan Anda request lagu, ditunggu aja ya. Kalau lagunya ada, pada bisa diputerin, tapi ya sedikit mengantri mungkin gitu. Dari yang pilih pertama itu dia yang lagunya diputerin gitu. Tak, Opi berusaha untuk adil di sini. Sebelum kita cari lagu-lagunya yang sudah Anda pilih lewat chat WhatsApp di 081-222-81101, kita kembali kasih lagu lagi aja untuk Anda semuanya ya. Dan apa atuh mani, jangan dulu sok-sokan ngerasa gak kenal, baru juga beberapa hari tidak masuk aku. Hari Jumat kemarin gak ya, Jumat, Sabtu, Senin, tuh 3 hari doang, berasa 3 hari aja yang gak ketemu. Tuh aneh cerah. Oke, Wargi, selamat siang untuk semuanya. Lebih tunggu chat WhatsApp-nya. Hayu bisa kararangan ke aku.

Papa, hold on.

0: Masya Allah. Oyang sadayana, oyang.
1: Oteh pirar, oteh pirar.
2: Lain, ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Duit, kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: Milana Pangemas 9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena.
1: Kemana oi? Kesini dong ah.

siang dan terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Dan mari kita langsung baca aja Seh sekarang. Udah kayak alam woy. Selamat siang buat Repal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asatu asing cenanu siaran tehnya sore. Atuh. Ente penyiar lama pendatang baru.

0: suka. Nah,
1: tak gitu, semua juga suka duit. Hayam juga nanuh itu mah. Tapi kan beli hayam kita pakai duit juga ya. Hayamnya sendiri tidak butuh gitu. Tapi kita butuh buat beli hayam. Selamat siang juga ini buat Amar. Selamat siang Teteh cantik. Baru dengar lagi. Selamat siang. Iya, Ubi kemarin abis beberapa hari ya Maria. Tawis mancok menurut lagunya Singgah Sana Cinta. Ice Trisnawati Pami Aya. Lagunya tadi sudah. Atau non lagunya Teteh cantik. Sama-sama. Kemudian ada 2383. Selamat siang Tawis Manco. Lami tetepangnya nih. Nomornya di save. Hatur nuwun siapa ini? Nanti ya Teteh ceking. Nanti ya kalau misalkan Mang Andi yang lagi siaran, sok boleh minta di save nomornya, di savein sama Mang Andi aja ya. Ada Pak Al juga, selamat siang Pak Al. Pak Al. Abi hadir di jam 5 subuh. Uluh gini mene gesit nih. Menunggu Teh Ul siaran sambil kerja. Lamun cek endang kurniama duit gening. Oh. Pak nyari kerja nyari duit gitu. Kirain Pak Al mah tuh butuh duit. Kerja tengah aja biar nyari cangkeng. Wah isu gante. Yang ngajaran nyari cangkeng. Ngeta kerja di subuh kene. Ah sen urusan duit nama. Mangke weh. Manawi teh. Dompet berduit. Nuhun teh duitna katampi kalian kebingahan. Merkis ayo nama dompet. Kan atuh syukur alhamdulillah. Merkis senai nama ku lagu pun nyanya. Bisa gitu ngadokan lagu bisa matak merkis sama dompet. Sesuai putar tiap kali.

Siang juga buat 3607. Assalamualaikum pagi Taupi. Waalaikumsalam pagi. Apa kabar? Kabar baik. Meser lagunya teh, meser cenah.

0: siapa tadi 3607 meser lagunya teh Mawar Hitam dari Tiga Pemuda Berbahaya. Enggak ada dari Tiga Pemuda Berbahaya mah, ada juga satu emak-emak yang berbahaya mau. Satu emak berbahaya. Zens AR, selamat siang, tapi sayang saya lagunya enggak ada. Kalau mau diganti sok dari sekarang aja ya, pilih lagi aja mumpung masih ada waktunya. Soalnya buat semua warga Sukapura aja, sehat-sehat teteh. Terima kasih, sama-sama. Sehat-sehat juga aja buat Zens AR. Tapi sayang sekali lagunya tidak ada. Aduh, mohon maaf ya. Pulpitnya dicari dulu baru santai. Ipek teh enggak ada. Ikan setiap bulan. Ada 626528 juga, selamat siang teteh ulna siang. Bade nemean ngawea bade ukeun kasih tas sampai dari Tasya Rosmala cenah nuhun teh ulna. Yang disempen nomornya Desti nya. Teteh namina Desti, selamat siang. Nanti kalau Mang Andi lagi siaran minta di save aja ya nomornya ya. Ada Bibi Cit juga, selamat siang. Pagi.
1: Duit.
0: Mana Isan? Oh iya, di Hana. Siang, Tete Ulna siang. Aku nyimak, bagus. Nyempetin mendengarkan dikarenakan aku rindu dengan suara Tete Ulna. Harus atau terindu-rindu acan masa piraku atau ah. Lagunya Ibu dari Lesti, spesial buat semua ibu-ibu, buat Tete Ulna mah. Makasih. Benang tadi Allah dedek duka ta. Mangkewe, can maksimal ngolon. Selamat siang buat Bibi Cip yang lagi rindu ibu juga namanya. Sini dong aku mau do. Ada Evin Banten, assalamualaikum Teteh Neng Ulpi Nawi sarang sarek Nawi Li. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Kuma Daramang, Damang Abima, yang lain juga semoga aja. Tetanggaku semua lagi butuh duit. Pepindahan si Mang ieu rupana. Saya tadi juga iya cenah. Federico Barba, ayana juga Erling Haaland. Aduh, ya bisa mancala putra mancala putri kumaha caritana ya. Selamat siang buat Evin Banten. Ada Mama Nur juga, selamat siang. Halo Teteh Neng, selamat siang. Hai, selamat siang juga. Asa udah lama gak dengar Teteh siaran ya. Masa sih? Ya dari kalau pendengar setia pasti tahu ya kalau ada yang ada dan tiada nateh gitu tah. Lagunya pengen gala-gala versi koplo ya Teh. Salahnya semuanya aja. Makasih Teteh, sama-sama buat Mama Nur. Selamat siang.

juga selamat siang sambil nungguin pemain baru Persib tanggal 10 jam 10 nomor punggung 10 Ayunate Cenah. Oh, sebentar lagi ya Maria. Ah, nah nanti kita cari-cari ya Maria siapa pemain baru yang tanggal 10 dirilisnya jam 10 nomor punggungnya 10. Siapa kira-kira ya?

0: Ada Ade Huis juga, selamat siang. Siang Tete yang lagi apa ini? Yang lagi titik-titik apa ya, lagi siaran. Iya, apalagi cantik. Ya, soalnya gue favorit kehilangan Bang Haji lah, kirimnya buat pen Sukapura yang pada baik. Dari Kang Ade Huis di Nyamalela Gang Arjasan, selamat siang.
1: Angkatnya duit, urusan lancar di dalam.
0: Ada Bibicit belaan streaming, aku balas rindu padamu. Ah, biasanya gesong kedekul, kapan di dia gigirin? Iya, apa tuh? Ngedekul gigirin di dia. Gila, cina keribu, hai nam. Ayah, tusok. Ya, selamat siang semuanya, wargi. Kita kembali ke lagu lagi aja dulu.

0: babi aing gablek sareng kita mere kesel beurang peuting nganunungtun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi sareng kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem sapertos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarenah. Masih di Dangdut Siang, Ulpina Willy di sini yang masih nemenin Anda semuanya ya. Beberapa lagu sudah kembali kita hadirkan untuk nemenin Anda semuanya siang hari ini wargi. Dan terakhir barusan ada Roma Irama dengan Kehilangan. Emang benar ya, kalau sudah tiada baru berasa gitu. Ah Pak Haji, kalau nyanyi itu suka benar deh Pak Haji mah. Yang begadang jangan begadang juga begitu kan, bener aja gitu. Kehilangan juga seperti itu, kalau sudah tiada baru terasa, segala sesuatunya baru terasa gitu. Jadi sebelum Anda kehilangan, tolong disayang-sayang sebaik-baiknya gitu. Degas kehilangan mah ah gitu pokoknya. Orang yang sudah merasa kehilangan pasti merasakan seperti apa sakitnya kehilangan, ya kan? Ya kan? Tidak melulu hanya pasangan, bisa juga orang tua, bisa juga saudara, bisa juga siapa gitu. Pokoknya kehilangan orang yang kita sayang, kita yang dekat sama kita, itu teh sakitnya teh aduh. Aslina abi mah teu ngebohong dah. Ya, oh jangankan sama orang yang kita sayang kehilangan gitu ya. Kalau misalkan kita punya piaraan aja gitu ya. Ucing misalnya teh ya. Terus ucing teh meninggoy gitu, entah itu karena sakit atau ketabrak gitu atau misalkan apa gitu ya. Jangankan manusia, hewan juga sama banyak penyebabnya kalau untuk meninggal gitu ya. Kita tuh sok ngerasa sedih gitu, kehilangan. Gitu tak ucing gue sedih, kamu aku ayang. Itu marek berpisah karena diambil sama Allah gitu. Itu kan berpisah karena diambil sama pelakor, sama merenyerina tehnya. Pemending-mending. Cek anu dihianatin, mending ditinggalkan meninggal. Cenah gitu. Cek ditinggalkan meninggal, mending kena ditinggalkan dihianat. Cenah gitu. Jepang saling masih bisa-bisa. Cenah ningali rarayana. Kenal, lebih sakit kena gitu. Udah cek aku mati. bisa lihat wajahnya tapi udah jadi mirip orang. Rinu kan hati nangis. Adalah atuh menikot dia nggak bahas tuh gitu apa satu penting. Ini mah ada bahas lagu, kehilangan gitu maksudnya ya.

Selamat siang buat 0273. Salamnya buat semuanya yang lagi mancan gawe. Lagunya Gulali Dunia dari Rahma Irama. Adanya Gulali Wungkul. Gulali, judul lagu Rahma itu ada yang Gulali, ada yang Dunia. Tapi kepisah, yang Gulali Dunia gak ada. Manisnya Dunia berarti ya. Gulali kan manis tuh, kayak aku. Ya, Gulali aja ya, lebih udah pilihin. Pagi hari ini, siang hari ini, di dangdut siang kali ini, ada banyak yang request lagunya Haji Rahma Irama. Kita puterin dah, tak apa. Soalnya lagunya enak sih sebenarnya. Selamat siang, assalamualaikum Tete Ulpi. Waalaikumsalam ya Angelin. Asoto selami. Kieu cenah tetepang. Kamana wungkul atari Mi Angelin ya. Lagunya pengen keramat dari Bang Haji. Terima kasih diantos Tete Mi Angelin. Selamat siang. Tuh lagunya Rahma Irama diwai. Nantilah ya, mudah-mudahan waktunya cukup Ulpi puterin. Ada Norin. Assalamualaikum siang Tete cantik. Waalaikumsalam, siang juga cantik. Ada orang India ini lewat ini. Kuma ada Mang. Alhamdulillah. Duh, udah nambah wih liburan. Nge-recharge dulu ya. Jadi sekarang udah lagi full baterai sekarang. Norin, selamat siang. Ada Dan Japra juga, selamat siang. Mohon maaf sekali lagunya yang itu gak ada. Hidup tanpa. Ada Evin Banten juga, Abi Manggesnya ho pemain Persib Anyar nomor 10 eta orat mangun. Bangun udah bukan yang Anyar, udah dari kemarin-kemarin di rekrutnya. Ini kan yang tanggal 10 jam 10 nomor punggungnya 10 sekarang, berarti sekarang nih 10 di Persib maksudnya. Ya. Tuh, kemana we teteh Neng geus sami teu kapanggih kangen tahu. Saya mah tidak ada. Enggak tahu dan enggak mau tahu. Ada 9443, selamat siang. Teteh cantik ngiring nimbrung, Abi Uzalfa di Pali CBI. Selamat siang buat Uzalfa dari CBI ya. Ada Rosa juga, selamat siang Rosa. Assalamualaikum, selamat siang penyiar Teh Ulfi, sehat selalu ya. Lagunya, lagu yang itu gak ada Ulfi cari, mohon maafnya buat Rosa ya. Dikirimkan salamnya buat semuanya yang lagi mendengarkan Radio Sukapura aja. Terima kasih lagunya, terima kasih. Jangan berterima kasih lagunya, soalnya lagunya juga gak ada. Mohon maaf lagunya gak ada ya. Andri Dewo, selamat siang. Pagi, jelang siang, Teteh Ulna, cuaca panas tapi nyelecep dingin. Iya begitu, cuacanya panas tapi hawanya kayak si dia gitu ya. Apalagi berantem, ya gak? Dingin, anyep. Asa greget pami ngopingkan paminta ngaweat. Iyalah. Kan kalau ngawea mah nanti disenggol gitu. Bukannya gak mau nyenggol yang gak ngawea. Kalau gak ngawea juga, kalau misalkan lagi inget mah. Lagi inget cina. Ya kalau misalkan kelintas namanya gitu. Kulbi yang disenggol gitu ya. Tapi dah ya begitulah faktor umah. Danya kumahakan deh. Ngaku kerkia mah. Jadi kalau misalkan sok lupa, kalau lagi siaran tuh sok lupa. Janganlah seperti itu. Gini ya, kalau misalkan mau berangkat siaran, yang muterkan lagu teh ini lagi buat opening gitu. Kan belum ada yang pilih tuh ya, kalau mau opening bidin, lagu ini dari rumah gitu, udah di setting gitu ya, di otak gitu. Datang ke sini dah, duduk deh di kursi di ruang siaran, lupa deh itu semua lagu naonnya tadi teh gitu. Malum otak emak mah udah banyak segala yang dipikir. Yang dipikirnya terlalu banyak gitu, jadi wes juga gitu sakape. Andri Dewo, lagunya Siang Malam. Dikirim buat semua pendengar Radio Sukapura, buat teteh sehat selalu. Amin. Ada Bang One, selamat siang abang. Assalamualaikum teteh Neng. Waalaikumsalam abang. Jadikan besok, jadikan cenate. Makasih teteh Ulna, lagunya aku tepar. Mau dadak puyeng har. Kunaon ari bibi. Kade bawa bana bocor. Sehat ya, sehat buat semuanya. Bibicit sehat atuh, kepanan. Ada Bang Aici Pokek juga, selamat siang. Lagunya pengen tajamnya karang. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, Mai ya.

0: Ya, Maha ini lagunya Maha ada. Maha tuh. Ada Norin juga, Teteh Abiduka Kunaonya, Mani Resep, lagu-lagu Bang Haji Roma Iramat. Danya Arenakeun Sanesing. Buanti Alit almarhum Bapak sok nabuh musik teh lagu Pak Haji wae, cenah jantan abdi teh resep. Gitu nya, begadang jangan begadang, begadang. Begadang begadang berapa? Cenah gitu. Lagu-lagu begadang ada begadang 1, begadang 2 gitu. Itu maksudnya teh begadang sampai jam 1, begadang sampai jam 2. Ada begadang 12 dong kalau begitu ya. Ada Dadan Japra, oh jadi tau Upi teh pelupa. Kadang gitu, atau malum dah otak tehnya sok rada kumaha tuh, kadang mah gitu teh. Tapi dah untuk parah-parah teh sih memang gitu, cuman ya semua orang juga kadang lupa mah atuh osok.
1: Kalau sudah tiada baru.
0: Ada 1083, selamat siang Teteh dari Eril Ling di Jalan Raya Pamijahan. Selamat siang buat Eril Ling di Pamijahan, lagunya pengen sebujur bangkai. Roma Dewae, Roma Dewae, cenah.

Dewa, selamat siang Wiyo, setelah tuna naon dibijit duka kabayang estele ziga nama gitu soklah daripada ban bituan kehilangan dia aslina Ulpi, kalau beberapa tahun ke belakang ya sekitar dari tahun kemarin 4 tahun sampai 3 tahun ke belakang lah gitu ya. Kalau ada yang pilih lagu ini teh, lagu ini yang lo kemarin dari Seventeen karena diputarkan gua aku mah. Sedih Lensing. Tapi sekarang bukannya udah enggak sedih tapi bukannya udah enggak sedih, cuman sekarang ya alhamdulillah masih etara gitu wae itu naon namanya kehilangan mah dah. Sedih wajar banyak, cuman enggak harus berlarut-larut emang iya gitu. Yalah sekarang tinggal cari hikmahnya saja begitu ya, ya gimana lagi yang berpulang tidak akan pernah kembali ya, semua juga pasti bakal, tinggal nunggu waktu aja, lagi ngantri semuanya juga gitu, cuman mungkin beliau yang duluan daripada aku gitu pulangnya gitu ya kalau ini ada memang sok rada kasuat-suat ya Wabi ya, kalau misalkan kita ada kenangan jangankan gitulah yang pacaran putus ada kenangan sama lagunya, sok dengerin lagu nanti sok ada nyeletitin dada teh gitu teh. Paling kehilangan yang ya belum tentu bisa ketemu lagi apa enggak, mudah-mudahan sih ketemu lagi nanti jaga kelak gitu ya di tempat terindah gitu. Gusti ya si abang naon cenah eta naon eta nyai. Mani gelis gitu Gusti, teuing bade pose kuku mahal ge da. Sunya eta mah kada bang si kubatur. Kang Ade Huis Jamalela, selamat siang Kang Ade Huis Jamalela. Jadi saha tuh pemain anyar nomor 10 Persib eta duka cenah ya. Dan siapa Eko Romadi wae nya, karunya capeun. Kalau sudah tinggal sepuluh te ayah, hanya kamu te te ayah ay, Mang Dadan Japra atau kado nenek eta Ulpi te cenah pelupanya. Eta sendirinya juga begitu. Tadi minta lagu itu, kata Ulpi te lagunya gak ada. Dipilih deui wae. Pelupa ya. Ada Norin teteh upami nguping lagu Pak Haji sok nangis emut ke almarhum bapak gitu tanya karena ada kenangan gitu sama bapaknya, kenapa bapaknya dulu suka katanya lagu-lagunya Roma Irama, jadi pas denger lagu Roma Irama teh sok jadi inget ke Haji Roma cenah kita inget ke bapakna cenah. Ada Dadan Japa ayakeun dong, enak aja. Ada Amar, bawa jam 10 malam cenah teh asa rahe kieu pemain anyar teh acan meureun Mar. Coba rada di korehan di we. Sugan we kitu jam 10 lewat 10 udah geus lewat. Sugan jam 10 lebih 50 gitu. Belum eta mah padan. Bibi Cit buat Abang One hayu cenah ngopi surah apai dan Mang Ujang. Jung cenah Bang gerang ngararopi ka ditu. Terus ngararopi mah gara araramang yang ka kebon. Ya, baru ini terima kasih untuk ada sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Yang udah pilih lagu nanti ditunggu aja. Yang lagunya ada kita puterin, yang lagunya tidak ada tidak kita puterin. Gitu, kumaha gitu, ah gitu, woy pokoknya mah ya. Salah deh lagu nanti. Yang pilih lagu siang malam ternyata gak ada. Ini lagunya bukan dangdut ternyata ya.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lu siang-siang hari ini. Jadi Ulfi harus mensudahi dulu acaranya sampai di sini untuk nanti kembali lagi di acara yang selanjutnya. Ya, jadi selagi keramat Anda semuanya masih ada, jadi sayangi sepanjang masa gitu ya. Mumpung masih ada keramatnya ya, emaknya itu, kalau enggak ada emaknya gitu teh ada iwai itu dan teteh neng mau kapanan mamahna bapana terus tuh ayah gitu ta kalunya ya.
1: Hormati ibu.
0: Wilujeng siang. Selamat siang buat Amar, Jumatan atau cenah eta. Oh, nyanya Jumat eta teh Amar. Ada ta 1083 Mar cenah info na teh pemain anyar tos resmi teh Peralta. Cek na IG Persib cenah Mar, cek Mar. Peralta anu nomor 10 teh. Jadi bukan oleh remeninya. Kita duka tapi ketang teh bae oleh ge bakalnya. Bang One yang lagi ngopi. Aduh si Abang, hayu ngopi cenah guys. Jumaah di para Jumaah uang sama enyak lah minggu terjadi hari gitu mah bang kuat nih. Oke, Anom, selamat siang, mohon maaf sekali lagunya nggak bisa aku puterin karena waktunya ya. Buat Andri Dewa juga sama dan Japra juga saha anu nyanyi ulah. Ada Epin Banten juga, ada Norin juga gitu ya. Oh, kantenan gue lagu gitar tua cek favorit bapak sok bari main gitar, bapak jago main gitar nate cenate sok sesek dada nate turutan gerai nah Norin bapaknya jago main gitar sok tidak ada salahnya sekarang Norin jago main kacapi kan beda eta. Mie Angelin, makasih lagunya sudah diputerin. Iya, sama-sama ya buat Ma Bagja, katanya Mas Selin, selamat. Lujang angkat, sing lancar, selamat. Buat Tulupi, selamat siar. Terima kasih. Dadan Japra, nampi laguna teneng. Mohon banget nyangakun. Ya, sudah Upi, pamit dulu di acara ini untuk ketemu lagi nanti di acara selanjutnya ya. Kesini, ya kesini. Jangan kemana-kemana, di sini aja gitu maksudnya.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: 98,9 Suka Burung.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
0: www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai harga telur jatuh ke Rp20.000 per kilogram, peternak ayam petelur Ciamis terancam merugi. Audiensi dengan wali kota, relawan MBG Banjar sampaikan 9 tuntutan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram. Sementara, biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam kelangsungan peternakan rakyat. Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satunya, mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat, namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, Koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari. Sementara itu, total populasi ayam milik seluruh anggota koperasi di Dusun Cigebot mencapai hampir 500.000 ekor dengan produksi sekitar 25 ton telur setiap hari. Menurut para peternak, melemahnya permintaan pasar menjadi penyebab utama anjloknya harga telur. Kondisi diperparah dengan berkurangnya penyerapan telur saat program makan bergizi gratis MBG mengalami jeda, sehingga pasokan di tingkat peternak menumpuk dan harga terus tertekan.
6: Kita menjual dari kandang itu sekitar Rp20.000 per kilo. Yang sebelumnya itu ya di patokan 25-26. Jadi dengan harga Rp20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya. Dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Per hari ini harga pakan itu perkirakan sekitar Rp7.100 per kilo.
7: Sebelumnya
6: di Rp68. Nah, makanya sempat juga beberapa minggu ke belakang sekitar 1 bulan lebih harga telur itu di bawah harga Rp800.000. Tidak bisa dibayangkan kami sampai satu hari itu mensubsidi di jumlah ayam yang sekarang produksi di Koperasi P2APC ini milik badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
2: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat. Sebagai bentuk kemanusiaan bagi ahli waris almarhum Apip dan Endut, pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dalam insiden robohnya Tower Simda di Kompleks Perkantoran Purwaharja Sabtu pekan lalu, gabungan inisiatif Barisan Anak Siliwangi, GIBAS, bersama komunitas Apache Kota Banjar, melakukan audiensi resmi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Banjar. Ketua GIBAS Resort Kota Banjar, Gintara Ginting, menjelaskan pihaknya datang menyuarakan hak saudara mereka yang meninggal meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tower yang rubuh saat proses pembongkaran. Hasil audiensi yang berjalan baik akhirnya tercapai kesepakatan bersama, di mana tuntutan agar hak-hak almarhum bagi ahli waris dapat terpenuhi kini mendapat tanggapan positif.
4: Alhamdulillah, berkat komunikasi dan diskusi kita selama ini tadi, kami ada solusi yang terbaik. Intinya mungkin ada gimana ya, pihak ahli waris itu mendapatkan hak mereka. Alhamdulillah, berkat komunikasi baik dengan Pak Kadis, kita nanti ada solusi lah, solusi yang terbaik untuk almarhum.
2: Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Banjar Ian Rahmawan Suherli menegaskan bahwa pihaknya sejak awal berkomitmen memperjuangkan hak-hak korban. Kini telah ditemukan titik temu dengan prioritas penuh pemenuhan yang layak. Mengenai santunan, Ian menjelaskan untuk korban yang tidak tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan, pihak dinas akan berupaya memberikan bantuan setara demi meringankan beban keluarga. Sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan terakhir, disepakati pula akan dilaksanakan kegiatan tahlilan dan doa bersama. Diharapkan langkah ini menjadi kebaikan bagi semua pihak sekaligus meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
5: Memang ada titik temu semuanya bahwa hak-haknya akan diperjuangkan dengan prioritas gitu. Dan insya Allah izin nanti malam Jumat kita akan doa bersama atau tahlilan di tempat itu sesuai kesepakatan. Itu sebuah prosesi yang sangat baik. Ini akan menjadi hal yang sangat baik buat kita semua.
2: Masih informasi dari Banjar. Para relawan yang tergabung dalam paguyuban relawan makan bergizi gratis MBG Kota Banjar menggelar audiensi dengan Wali Kota Banjar Sudarsono di Balai Kota Banjar Kamis 9 Juli 2026. Audiensi bertujuan untuk menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan serta menyuarakan 9 tuntutan terkait keberlanjutan program tersebut. Ketua paguyuban relawan MBG Kota Banjar, Muhsorin, menjelaskan audiensi dilakukan dengan penuh ketertiban guna menyampaikan harapan sekaligus 9 tuntutan utama yang disepakati bersama. Pihaknya berharap Wali Kota Banjar dapat menjadi jembatan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Adapun 9 poin tuntutan relawan MBG Kota Banjar meliputi dukungan kepada Presiden untuk melanjutkan program MBG, mendukung pengusutan tuntas dugaan korupsi dalam program MBG, mendukung evaluasi sistem MBG secara menyeluruh, serta menuntut kepastian hukum pelaksanaan program MBG. Selain itu, para relawan juga meminta Badan Gizi Nasional BGN memperhatikan 1,3 juta pekerja yang kehilangan nafkah akibat penghentian operasional dapur MBG, menjamin kesejahteraan dan perlindungan pekerja dapur MBG, serta menuntut perubahan nomenklatur pekerja dapur MBG dari relawan menjadi tenaga kerja. Tuntutan lainnya adalah meminta BGN memperhatikan mitra BGN dan mengajak seluruh elemen bangsa merajut persatuan serta mendukung implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
8: Ketika dapur kok, pakar relawan kok, perima mana kok, yang terdampak siapa? Terutama kami secara internal dan juga relawan. Kalau ekstranya, perimaan PA, ada mitra juga yang kabarnya memang insentifnya diberikan. Terutama para pelaku-pelaku usaha yang menyuplai barang ke SPPG.
2: Wali Kota Banjar Sudarsono menyatakan pemerintah kota konsisten mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sudarsono meyakini program MBG tidak akan dihentikan. Menurutnya, pemerintah pusat terus melakukan evaluasi terkait kendala dan kekurangan dari program prioritas ini, termasuk memastikan penerima manfaat adalah pihak yang benar-benar berhak. Lebih lanjut, Sudarsono menjelaskan bahwa hal-hal terkait regulasi, penegakan hukum, dan kebijakan teknis program MBG sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Kota Banjar akan berperan aktif menyampaikan seluruh harapan dan tuntutan para relawan agar segera mendapatkan solusi yang adil dan terbaik.
9: Kita tidak usah dituntut, justru begitu program pemerintah pusat mengamanatkan bahwa kita harus mengamankan tiga program tersebut, insya Allah pemerintah Kota Banjar sampai hari ini konsisten mendukung terhadap tiga program tersebut.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menerima hibah aset berupa bangunan pos jalur perlintasan langsung JPL 19 di Jalan Mandalagiri dari PT KAI Daop 2 Bandung. Penyerahan aset diharapkan semakin memperkuat upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang sekaligus mendukung kinerja petugas di lapangan. Penyerahan dilakukan dalam pertemuan antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dengan Kepala PT KAI Daop 2 Bandung Hendra Wahyono beserta jajaran di Ruang Pamengkang Garut Kamis 9 Juli. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan apresiasi kepada PT KAI atas penyerahan bangunan pos JPL 19 kepada Pemkab Garut. Menurutnya, keberadaan pos memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus menciptakan ketertiban lalu lintas di perlintasan sebidang.
3: Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan penyerahan secara resmi bangunan yang dibuat oleh PT KAI untuk pemerintah Kabupaten Garut, yaitu JPL 19 yang berlokasi Jalan Mandalagiri. Nah, ini gedung ini sangat penting untuk menjaga keamanan ketertiban perlintasan. Juga alhamdulillah tadi kita mendengar informasi bahwa insya Allah dalam tahun depan PT KAI akan menata stasiun RS. Diharapkan lebih dikatakan apa stasiun RS dan mendorong masyarakat Kabupaten Garut untuk menggunakan mode transportasi kereta api.
2: Selain penyerahan aset, Syakur juga menyambut baik rencana PT KAI yang akan melanjutkan penataan stasiun Leles pada tahun depan. Ia berharap peningkatan fasilitas mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi kereta api. Sementara, Kepala PT KAI Daop 2 Bandung Hendra Wahyono menjelaskan, pembangunan pos JPL 19 merupakan bentuk sinergi antara PT KAI dan pemerintah Kabupaten Garut dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Ia mengatakan, selama ini perlintasan tersebut telah dijaga petugas, namun belum memiliki bangunan pos yang layak sebagai tempat bertugas.
4: Makanya dengan adanya di JPL 19 ini, sebenarnya sudah ada petugasnya, cuma belum ada bangunan posnya, sehingga kami KAI membangunkan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemda Garut untuk digunakan dan selanjutnya tentunya dipelihara.
2: Terkait pembangunan stasiun Leles, Hendra mengungkapkan tingginya jumlah penumpang serta frekuensi perjalanan kereta menjadi alasan utama dilakukannya penataan. Setelah menyelesaikan pembangunan sterilisasi area stasiun dan peron tahun ini, PT KAI menargetkan pembangunan area parkir pada tahun depan.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian, Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: 98,9 Sukabura FM.

Sampurasun wilujeng siang wargi sadaya di mana wae ayana. Kumaha kabarna tah ti enjing sehat, mudah-mudahan wayah kieu masih sehat, masih mingkin sehat, beuki sehat, beuki sumangat kitunya. Dina siang iya dina dinten Jumaah kaping 10 Juli 2020 genep wargi. Masih kana sim kuring ulti namili nu nyarengan wargi sadayana dina siang iya. Dina pidangan lagu-lagu Sunda kita gitu, teh.

Sabuh, sabar acing, sabuh tilu welas, sabuh hiji siang, ulbi baris nyarengan warga sadayana dina siang ieu. Dina pidangan lagu-lagu Sunda pangintan kitu nya. Sok naon kita teh orang-orang Sunda Jawa Barat orang Sunda kapan suku Sunda nya sing orang rada-rada sekenyeres hese atau cina teu upi dah mohon sanesing hese dihaja-haja mah lagu-lagu lagu-lagunya reus bahasa Sunda teh nya kumargi aya undak usuk kita teh undak usuk bahasa Sunda cenah aya bahasa Sunda mah ada istimewa kita teh nya da kerta teh di ongkoh ari bahasa di suku nusanes mah teu ngartos panginten saseueurna teu terang mung anu saterang urang weh ieu mah kitu nya aya pelajaranna di sakola oge bahasa Sunda aya undak usuk bahasa Sunda aya bahasa teh nu kanggo urang kanggo batur kitu tah nya bahasa Sunda mah sok sakapeung sok tari balik eta tari balik tibaralik eta teh nyariosna teh sakapeung saseueurna henteu atuh kan urang Sunda nya USA cenah abi mah teh ulpi urang Sunda asli tah kitu. Sami atuh da teh ulpi ge USA. Tah kitu warginya rasa sarengan dina lagu-lagu Sunda duikeun ka tabuh 13 atuh kaum kawargi sadayana nu palay ngadangukeun lagu pilihanana. Cenah asa hayang ngadangukeun lagu ieu, lagu Sunda. Mah ngasok atuh kantun milih wae ngalangkungan 08122281101. Nya mohon saupamina waktosna cekap ke diputerkeun laguna saupamina laguna aya ke diputerkeun laguna pami waktosna teu cekap laguna aya ge moal ya waktosna aya keneh laguna teu aya moal deui kitu we lah pokona mah di pusatna ya wargi ya eta urang teraskeun deui we nya kana lagu-lagu oh mohon tadi teh pas bubuka ngahaja aya lagu dina Wanda Jaipongan gitu kan re cara lenghar kita teh palai nu palai degung mangga ke wijumahan asa teh ke lagu degungnya ameh nu wijumahan teh cenah aduh nya saparasmanan ieu teh cenah jeung sate oge cenah teh ulmin asa parasmanan mah bisi lap deui mangga we mutan ke lu jeung siang sadayana.

0: Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian khususnya padi di Kabupaten Cirebon. Tidak adanya hujan dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan puluhan hektar sawah kering kerontang dan tanahnya retak-retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tidak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan.
1: Di salah satu sawah yang baru ditanami, padi tak lagi bisa tumbuh setelah tidak adanya pasokan air. Bahkan pemilik lahan memilih pasrah dengan keadaan dan berupaya menggantinya dengan tanaman lain seperti semangka atau timun suri. Hampir 95 hektar sawah di Kalisapu, kondisinya kering kerontang parah. Tanah yang harusnya basah dan lembab oleh air justru mengalami retak-retak hingga kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah setelah irigasi yang menjadi sumber masuknya air dari hulu juga kering rontang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelamatkan persawahan dari kekeringan dampak musim kemarau panjang. Pemerintah desa sudah meminta kiriman air dari hulu, namun bukannya air yang datang, justru sampah yang membanjiri irigasi. Bahkan, dalam satu tahun, para petani hanya bisa sekali tanam padi dan berjuang kembali dengan tanaman lain yang tahan dengan keterbatasan air.
2: Yang terdampak musim kemarau ini kekeringan ini kurang lebih 95 hektar. Jadi sebenarnya Pak Kudu berharap kepada Dinas Pengairan untuk ada perbaikan saluran yang dari Jatisawit ke Kalisapu. Karena Kalisapu ini sebagai sawah tada hujan. Dalam artian satu tahun itu satu kali panen. Sedangkan masyarakat saya, petani itu menginginkan dua kali dalam satu tahun. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya di sini, setelah kegagalan berarti Paku dengan masyarakat menanam palawija.
0: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat membuka peluang kolaborasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Usai menerima audiensi dengan PRSSNI Jabar Kamis 9 Juli, Kepala BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kolaborasi ini bertujuan dapat memperkuat edukasi dan literasi statistik kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan peran radio yang kini makin bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
3: Radio kekinian, saya kira ini suatu proses transformasi, adaptasi bahwa radio yang kita kenal dulu ya Pak ya, dengan yang sekarang itu berbeda. Baik dalam operasional, dalam bentuk komunikasinya itu berbeda dan lebih adaptif, lebih kekinian dengan satu hal yang mungkin banyak dihadapi oleh masyarakat. Contoh, kita sudah diskusi bagaimana sekarang media visual itu lebih dominan. Sehingga radio yang dulu lebih mengandalkan apa yang kita dengar, sekarang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih visual. Nah ini mungkin akan lebih membuat suatu informasi lebih terbangun engagement-nya, vibes-nya, sehingga komunikasi dengan radio yang dulu lebih juga mengandalkan imajinasi, sekarang akan lebih terbantu dan lebih asik gitu Pak, bahasa sederhananya.
0: Menurut Margareta Ari Anggorowati, data statistik tidak hanya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, penyampaian informasi statistik perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kolaborasi bersama radio, BPS Jawa Barat berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya data statistik sebagai landasan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat. Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
4: Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satunya,

0: akhir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat, namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, Koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari.
1: Dengan harga Rp20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya. Dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
0: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat.
2: Sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional serta modern di wilayah Kabupaten Sukabumi terpantau mengalami tren penurunan harga. Berdasarkan pantauan di pasar modern Cisaat, penurunan harga ini terjadi bertepatan dengan masa libur sekolah serta adanya penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Kondisi itu berdampak langsung pada pasokan di pasar yang menjadi melimpah atau mengalami overpopulasi produksi dari tingkat peternak.
3: Menurut Mustika, pedagang, komoditas daging ayam yang semula dijual seharga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam yang kini dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram.
4: Karena ada penutupan sementara MBG, jadinya turun lagi sekarang jadi Rp25 per kilonya. Misalnya harga dari kandangnya juga ikutan turun. Mungkin overpopulasi atau produksi telurnya juga, jadinya harganya diturunin.
3: Meski harga dua komoditas tersebut merosot, harga sejumlah bahan pokok sayuran seperti cabai dan bawang dilaporkan cenderung masih stabil. Menurut keterangan para pedagang setempat, penurunan harga ini justru membawa dampak positif karena daya beli masyarakat perlahan mulai kembali meningkat. Menurut Dani Tarsoni, Kadis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah merata di beberapa pasar besar lainnya seperti Pasar Cibadak dan Pasar Cicurug.
5: Harga di pasar kita kan sekarang relatif turun lah. Di beberapa pasar relatif harganya di bawah harga acuan yang memang biasanya terjadi beberapa bulan yang lalu.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
8: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM. Ain, dan
9: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
10: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
9: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
10: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar.
11: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Abot

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore wargi setia dimanapun Anda berada. Hari Jumat 10 Juli 2026 ya. Di program sore hari ini ya, sampai jam 17 seperti biasa Sim Goring Andi Elina Sugilar siap menemani Anda semuanya. Di suasana hari yang masih kena tetap panas tapi tiris. Panas nama wat ngerepep gini karena kulit ya. Tapi cuacana tiris. Semoga saja dengan cuaca seperti ini tubuh kita kuat. Tubuh kita tidak merasakan dampaknya. Meskipun tetap pokoknya pasti bakal ada dampaknya ya dari cuaca yang seperti ini. Biasanya rentan sekali untuk tubuh kita terjadinya batuk pilek ya, rentan gitu. Tapi semoga saja ya, tubuh kita ya punya kekuatan ya, punya kekuatan untuk melawannya gitu ya. Tubuh kita tidak ringkih ya. Jadi meskipun sedingin apapun hawanya, sepanas apapun terasa sama kulit kita ya, kita tidak sampai terkena penyakit apapun gitu, penyakit nama ya, mau batuk pilek mau demam gitu ya, semoga kita bisa terhindar ya. Dan tentunya supaya kita terhindar jangan lupa ikhtiarnya, ikhtiar supaya kita terhindar dari penyakit ya. Apalagi di cuaca yang seperti sekarang ini ya. Tentunya asupan makan minum yang cukup ya. Makanan sehat, olahraga yang cukup ya. Dan tidak merokok ya. Bisa dak uing mau patahan ke batur kan ker diserangan mata belum. Bisa mempertahan kabatur ya. Olahraga yang cukup, makan minum teratur mah heeh. Ngana teh pola makanan sehatna hese ya. Arek mencoba mengaplikasikan ya, tujuan makanan sehat teh hese soalna naon? Tahu sendiri sih menggoreng sorangan. Kita gak pandai untuk masak gitu ya. Jadi tetap yang diambilnya anu simpel ya. Anu simpel naon? Bala-bala, gehu, cipe, itu anu simpel ya. Kemudian poin yang penting lagi adalah ya, kurangi merokok. Tak hese, itu tidak anggar, wahyong yang ngepluk. Tapi kalau misalkan tetap, kita sudah berusaha supaya tidak terserang batuk, pilek, demam, atau penyakit apapun lah. Tetap ada, tetap datang, ya gak apa-apa. Ikhtiar sudah misalkan dilaksanakan, ya. Penyakit tetap datang, berarti itulah takdir, ya. Kan kita mesti percaya itu takdir ya, bertawakallah.

lagu-lagunya udah apa, dua lagu jadi lagu pembuka. Selamat sore Repal. Assalamualaikum hadir dampak nama nging suk mang du. Lagu na pelosan besi rock siap Repal. Selamat sore. Pak Queen hadir kumaha a menang di gonimah jumaan den. Duduk di ruang cepet di ruang jumaan anak. Yang Jayanti wat panas ereng-erengan game siap. Di ranca petir mah belum, tapi sim goreng tetes ngeretek di bareta oge. Hayang menyelenggarakan model di Masjid Nurul Iman Serang Reret. Tapi pembiayaannya masih belum engkap pikiran gitu. Apalagi sekarang tengah melaksanakan renovasi masjid gitu. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa waktu ke depan sim goreng ditakdirkan loba duit arek nyieun menang milik di mana we gitu kan sanu apa kan nyieun paketan jang nu balik jumaahan alah betah jeungna teh mun aya teh urang keur ngaetakeunana ulah nu meunang mentaan ulah nu meunang donasi hayang meunang sorangan hayang nu meunang sorangan meunang urang cita-cita itu nanti bahasa eta dan cita-cita teh yang gitu sugan we gitu. Biduana we tisadeana penting maena mah ya geus boga dan meresan hutang gitu kan eta ya, hutang geus bareres gitu kareng gitu. Melangkah karena non sodako seperti itu tetap kan kewajiban heula nu kudu dilaksanakeun kewajiban bayaran hutang kan. Ulah ari sodakoh kuat gitu nya maksakeun sodakoh ari hutang teu jadi prioritas utama bayaran heula hutang. Selamat sore Andri Dewo gaskeun mengopi sambil kekejek tapi itu tiris tapi panas tapi kudu selalu semangat yang lagu naetas ya.

on geur lah ngawelu tunduk keur Jumatan fokus dan ngorejat mah anu asa labuh ning tapi lain ngimpi labuh ngimpi barung jeung si bape korejat terus ing kabangalaya bae si kaid bape penting. Yakinnya mentalna Prancis eh. Tapi sama sore Pak Andi Elina Sugilar sarua mang panas tapi tiris tapi alhamdulillah cai mah aman kene sih. Marto jeung siang wing aya bari ngaput perasaan wing teh cah geurah mun tapi panas poe kieu di sweater ngaput teh heran wing. Kalau penting jag-jag eh. Majia hadir laguna satu nama tetap di hati Adela salam para jai tercisati cipoke gaskeun non bang.

Ucu Jaiter, siang panas sepi tiris hadir, salam semuanya. Putra RE, Pak RT, selamat siang. Menjelang sore ningali pas peluit pertama, babak pertama tim Maroko langsung diumpan jarak jauh jeung sejajar jeung baturan ada sekelas grade B lo, okay, pasti ngadat diumpan kita pas saya Pak RT.

Hey, Omid, jayite, alaikum salam si aku manco kembali. Ya konten kreator biakin kuota ya karek bijil deh. Gaskin ngolomang, tebina tukang jahit, enu batur nu bobol tadi tamal, dijahit abu bojo atau calana nu sorangan masing soek awek-awekan ge, hare weh. Sok heran, sakabungo, bisa ke baturnya orang tak gitu. Ya. Ngesipat urang mana? Ya. Anjeun ujang siang laguna Cinta Rahasia mangasih Andi sami-sami.

0: Ban sore yakin cuaca kieu mah kudu jaga kesehatan. Abi unggah subuh sok dicumplang wae ang tiris awak teh. Tapi alhamdulillah ang masih dipasihan kesehatan. Halus, maksa genting atuh bae. Cing tiris-tiris ka gelor. Aduh ka subuh teh. Aduh ka subuh sok dicumplang. Gelor kamu ya. Gelar kamu.
1: Banyak sudah.
0: Oh, kebentet pisan. Dadan Jafra, selamat sore. CNN Riyati Hadi.

0: Amar, hadir, amin, sok didukung sing loba duit, sugan kos Peralta gaji 1 miliar sebulan. Wah, mun sak itu. Dilades gua Akang mah. Pak Momo gaskeun tunu di telan alam koplo nanti. Susi hadir panas tapi tiris. Pak A nyamang rokok mah beda. Jeung bisa robah mau diji jelema mito halalaki di bere rokok eta nuhuna mani loba. Jadi bere martabak sugan di palire hare-hare we bisa kitu nya mah teta. Teta. Tapi jeng mana mang Mbappe meng bana kamari ge basa Brazil ele 50 juta mubah cek tahun muda hati ge Mbappe jeng Maroko jeng baladan si Hakimi ele 2-0 Hakimi. Miun gas uing cita-cita teh yang leleumpangan bari mikeunan duit sodako keun atuh niat weh heula iraha we beungar mah teu aya sugan isuk ge teh nya pangi jeng kita teh keur motor beres agepok acip ta aing. Miss di Sukarame hadir. Selamat sore Miss. Sehat. Sing sehat terusnya. Acus arepok teh barung jeung Mbak Peruap sa mangimpit teh. Balikan ner tuh sotes. Reva tapi deh kita yang jadi awir-awiran no aan tepe. Ari Dewo puting belaan gadang sugan bakal kaos Mesir silu serang Maroko pas rekonter ete kalah bingung. Pamainnya ditarukang dibalikin deh ke tukang Pancis pas nyerang TKB mulu nyerang. Lamun kiper Maroko goreng ting bakal sebaraha kosong beting. Pinati Mbappe kalah dirawu. Mamila Cuni hadir, Epi Wijayanti ujang siang. Yeah. Mama Ajam, ulah nunutan Mama Ajam. Minta sahur Mama, anu sahur Epi Wijayanti.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulung tunda tete panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui Akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga Sumping Bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Selamat sore, oplosan lagunya tetap pilihannya Repal, nyengakeun Repal, ya oplosan versi rock gitu. Kita mau ngobrol lagi saudara-saudaraku, jam 14 lebih 40 menit saat sekarang. Mai Cipokek sore, oyong lagu debu-debu jalanan, salam Ma'abi semangat damel. Pakuin tiris teker mandi namang kergawena mange sang gede ke sang letik eta ge mun lila. Uli Pramadani hadir, Ome Jai terleduk-leduk ya jalan kacai kukibani. Daya ban gitu, si bagian. Tapi kamari gambir mubah uing besar Argentina 30 juta. Lah ganeng. Aduh, sekamari uing nama kolor CEO niwat keserangsak daik we dan uing niwat keserara wisan tadi ante peheranya kadiri aja diruksa keserangan dah eta. Cari tanah kolor kamu mut kami, kolor panganarannya, kolor bahan kaos, rangsak neselangkangan anak. Di bawah Kak Acus, cus pang nama kan bisa? Bisa, non itu bisa aja gitu. Resep gitu pakai cana pendek bahan kaos tuh jadi rangkepan. Jadi sok beli teh kak non celana pendek no model taan pengendaraan butuh karas model bahan kaos gitu. Kamari ke Pangandaran dah pohok di kalah temeli. Yeah. Cek nyicu yang ngerakunnya. Lebar ih. Ngerakunnya lah kebiasaan cerah cus. Selangkan anas. Owe. Dacan belel matak pang nama kenceng deh cus. Ngamuk sih cus nyicu yang. Dalam bar eluskan aja bawang merah warna ge merah merona ya ditambah ku acus tuh aing nyambilan kaos nu pamajikan dibongkar aja kaos nu Nyi Ipa diteuk-teuk belaan keur nutup eta keur nutup kolor dah hese geus nyaman mah tuh cuyang nyaman pakai kolor iya kolor bahan kaos tuh. Cynthia, selamat sore, Mion, pan ngimpi, acus, saking fokus, lala aja si bape, melong temang, asup ke nana juga tepira, ditajung semua mereng, di luar kotak, tapi asup heran, tapi anggar ejeng Kimesi melintan dengan anak, pada sarua top skor 8 gol, nah, adenya, kayak bahan Argentina jeng Prancis deh, gitu. Bagana kumasih, no, ayunah. Kemungkinan bertemu di awal lah kok kemungkinan bertemu nanti di final. Prancis bakal ada kemungkinan gitu ya. Spanyol kan sama Belgia. Nah, Prancis akan bertemu dengan pemenang pertandingan nanti dini hari gitu ya. Terus Argentina ya akan bertemu dengan pemenang Norwegia Inggris. Ya, bisa lah. Ya, ayah bahan gitu deh. Gitu. Dan Japra Angin, Adik Astrid gereng sengke. Marton, orang sudah doakan we nyemang, sing loba duit. Mun papangi di jalan jengki miun, naik merek duit sa gepok, kau ingat ditolak, kau ingat malan marek malik merek, uing kaki miun, tilu gepok. Kop miun beakeun sapoe ayeuna. Aduh, beda dari CEO mah. Kop miun beakeun sapoe aya genahnya mun kitu mang. Sanu apa uing loba duit? Sugan disupoge tetah kitu urang mah. Uing geus sarua hayang. Ka uing geuna bisa uing jan boga. Muhlisin sama sore Dona Leon Rangka Langit. Omet jahitannya dasar uwa ki acus ki hangek gak putus serangan mah. Nepika ngalong ya buku. Gak tahan kena color knowing ya Jus. Ditamal. Itu yang ngamuk sih Jus. Ngerakun Jus. Aku nwai. Ada lebar tuh. Jeng heran bisa soya tengahnya Jus. Pas ngeselangkangan heran akhirnya bisa soya didinya kira. Mang Manap, selamat siang. Ya, panas di Rizky sama lagu lari pagi di Oma Jo ngelumpat. Ya. Miun, pagi di final ya mah yakin tapi aneh mang. Si Kama yang pemain Spanyol ke orok. Nah di mandian ku si Messi na sesi foto donasi di Barca. Dages jobrok na jadi kelas Messi atau si Kama heran bisa gitu di baturmanya. Jadi teh papa gak bisa nanti ya. Nyanyi nyata cerita lagi tuh, ya. Kening wing tuh apa, nah wing tuh apa gitu ya, Miun.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157. 98,9 Sukapura.

Dan japra eta secara nama make kolon warna biru dongker. Iya, sokek naon. Meon, kisah nyata tepan si Kama pemain muda Barca penerus ke Messi. Jadi geus apaleun beureun nya panitia teh ieu budak pialuseun ngalap Baroka ka Messi. Ele dukun tek-tek urang ge kurang dituang atos ngalap Baroka. Ngalap Baroka ka Messi. Hampir ajengan ke Messi ngalap Baroka. Reva, Mang Kamal mager letikna dikepoh mun-munanana ku Ki Messi. Biasa Ki Messi bari ngomong sing saleh jalu tutuh hampir ajengan deh wae. Hampir ajengan ngalap Baroka ke Kamal ke Ki Messi. Acus da getang ming erakeun jeung saena teh palbas langkangan. Kalau pamisan bukurna aja. Ting weran kami gini bisa soalnya didinya info pemain anyar Persib. Pemain anyar Persib mas Sandy Walsh Luka Menalo Gakuto Natsuda Gakuto Natsuda Ragnar Oratmangun Gabriel Mutombo dan striker asal Montenegro Balsa Sekulik. Balsa Sekulik. Nah itu ya untuk pemain baru Persib ya. Dan Haji Umu akan mengumumkan kembali pemain baru Persib. Ayuna nggak usah cang itu Ayuna Repa nggak usah tinggali nama medsosna ya. Ya beritanya itu 24 jam yang lalu. Persib Bandung berencana memperkenalkan pemain baru pada Jumat hari ini. Banyak memprediksi pemain tersebut adalah ex penyerang Borneo Mariano Peralta. Rian Bugu. Komisaris PBB Motor Merganza Persib Bandung belum selesai bergerak di bursa transfer. Serta memperkenalkan sejumlah wajah baru untuk menghadapi musim 2006-2007. Pokoknya yang punya akses beritanya sok we. Tahun sebelumnya enggak sempat. Belum sempat buka Facebook. Biasanya medsos ini ya, medsos official resmi Persib. Di Facebook cuma ada football Bandung football gitu sih memaung nusok update terus. Di Instagram juga ada. Ojang enda acan beritana lo sih patuh kan. Bisi ketinggalan tuh ada yang nanyain ketujuh penasaran. Omet jadi tergalak bukur namang suku tersaruan uing gaya sokol wadinya nusa tata senate mun sempak rata-rata tuh kakak putih pelu. Baru ya.

Majam dari itu nu mah wartos kan ada biji wijayanti tapi tiris itu mana baal. Ada dewa tapi aneh tukang jahit mah geus lumrahna gitu meureunnya. Abi memang boga sidi anu model kolor. Soe jahitan teh pinggiran da hore am atuh nama teh aya nu teu ge anggar we nu heubeul dipake teh sok rudet mun pas pakena sok nyelap we ramot teh kana soe. Pamajikan sok kukulutuk teh tadi tama ku tukang jahit-jahit kolor soe bet ngedul nama. Nuhun info namang sami-sami. Misen can mang kenungan unggih ker persiapan yang meriah kas pengumuman Ki Ado cenah. Semoga saja. Arepa acan reh kene malah Aceh anu diundurna ikun bae lah. Marton acan acan nu anyar di pemain Persima mang sarua unggih nungguan pengumuman pemain anyar. Teuing saha? Eukeun urang tungguan atuh kitu mah ku sararea.

Selamat sore, hadirmu bagai mimpi. Pilihannya siapa tadi yang minta? Nyake. Miun geus pukus si Peralta, memang pedating iraha diumumkeunana. Si Ramon guyat gayot kuat katengerang tapi nu stok asingna. Nyoba tuingnya. Tapi kan cek si Mario Olik oke esa pelatih nanti. Jadi pingin ada dua tim gitu. Satu tim main Senin, satu tim main di Rebo gitu. Gitu kan niatnya. Udah bisa kan 11 pemain asing katanya. Itunya bisa. Jadi biar tidak tergantung sama seseorang gitu ya loba, mau gitu lo pilihan. Jadi satu tim main di ACL, satu tim main di Liga. Kita emang bagus sih tujuannya, nah. Ciki, iya Holik, Holik lah, pelatihnya deh. Ari Dewo nuhun laguna, kuat milu oyak-oyakan punak oke. Okay. Itu kan tujuannya. Ya kalau misalkan nanti udah ada info terkait apa pemain Persib yang terbaru lagi, ya, infoan lah kepo-kepo biasa. Ya. Kita belum sempat buka pusbak Facebook gitu. Belum pusang posting juga. Sana, ya, kerhanguk. Kerhanguk pusang postingnya. Biar nanti sana masih kena jam kerja. Dan absen pulang ya. Iya kan nunggu ngetik, eh lali lah tinggal ngetik. Nah udah tuh temiun, eta ujang enda. Ini lah tuh ngetik teh, ngesek kuat yang maca. Eh lali lah. Ngetik dulu lah tuh, ngetik kasih nuri ajar atuh. Pak Momo, lagunya ke.

Amumu yang akan lagu na. Tapi wing imion bala dikukut ku Diego Simeone. Tita meng bang ane tete kalah tita ngaji balik wing te nyarekan si Simeone. Baru. Meon pantas pas diumumkan di nomor 10 Marton was pun nonton murka. Ujang nda pamit tu bentrok sarang timnas semua seueur meseran pemain luar. Atau pemain timnas di Persib nyumbang hampir 11. Punya ketangnya. Kalau bating iya nana pemain timnas di Persib. Marton kayang pelatih Persib Igor Tolik. Uta Igor Tolik. 16 pemain asing dari ACL mah bebas mengadaptarkan pemain asing nah asal unggal main bawa 11 pemain asing lamun di liga mah udah daftarkan 11 pemain asing anu dipainkan 8 pemain asing 2 di cadangan sakitnya nu apal wingel alus palingan sih gak asal lupa pemain asing dan mah gitu kan bahala mah kegiran tilu pemain asing tetilu dengan lokal sesana ini masalapannya pemain asing na jabang berenan anu ngasih boga paspor Indonesia mal disebut pemain asingnya model siapa

non. Lah aing parodi ngaranana. Siapa lah pokoknya? Repa Persiba mengikuti opat kompetisi jadi kudu kokoh. Peralta mah tinggal diumumkeun hungkul. Awas ya mun lain Peralta anu diumumkeunana rasakeun sia. Lagu ini gak bakal selesai karena akan terpotong sama kumandang azan asar. Azan asar 15 lebih 17 menit. Selamat menjalankan ibadah salat asar pas waktunya tiba nanti, dan semoga ibadah salat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem sapertos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nanti ala lanyar. Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapora FM, dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157.
7: 98,9 Sukapura.

Selamat sore, jam 16 lebih 13 menit saat sekarang. Monggo, hari Jumat ya nanti ya. Masih pada denger kan? Sudah tahu kan kalau misalnya hari Jumat ada apa? Tungguan saja. Gas. Sudah diawali dengan dua lagu pembuka. Meraih surga sama apa tadi teh, buaya di kadalim. Buaya di kadalim. Keras sih judul lagunya. Keras sih judul lagu itu ya. Sok gas deh lagu berikutnya.

0: Sáta tam vás zadávala.
1: Selamat sore. Beri nyawer mua, mua. Pak kau beri jaket mua, mua. Sian kupon bojo, gitu je. Kayak kita ngejakan itu. Pak kau beri jaket, mua. Kupon bojo, sian. Beri nyawer mua, mua. Duit aku pun bojo, gitu.

0: Nuri masih setia, Marton gaskeun uing masih aya, bagus Amar masih setia nongkrong nah hampir jam 10.
1: Ada
0: acan aya kalah kesel. Engke mana penting Mar? Ujo Gunung Sebelah hadir gaskeun Omet jadi tergas geus seubeul teu matre nyarek bisa. Mio requestnya sok babari soalna tapi hese poek we mang bodoh teu kamu. Pakuin hari Jumat teh beksona mun nutu ngabere nya bapa aya hek deas biasa na ge ya. Lagu naon bapa aya teh. Moal tuh anu beksan ngabere le mah lamun hadiahna 50 ribu. Soalnya nu rumit gitu. Ari ukur standar ge mah standar gini lah. Jangan dibawa rumit gitu ya. Jangan dibawa tegang gitu. Kasian lah. Jadi yang biasa lah. Soalnya lagi mudah gitu. Gak seperti apa. Anu eta. Anu non. Anu hadiahnya gede mah baru. Yang 50 ribu gitu. Bere nu panas gitu. Dewe kan ngesang. Jebakan sedikit, peluang sedikit gitu. Ini mah ya alhamdulillah sih. Donaturnya masih sehat. Masih memberi kepada kita untuk nitip ke Simkuring untuk memberi diberikan kepada Anda. Nuhun cuyangku gitu. Semoga apa yang sudah diberikan bisa segera terganti. Bukan aja dengan nilai uang saja kan. Nilai uang yang dikasih diganti juga dengan kesehatan lahir batin, kebahagiaan dunia dan akhirat itu yang paling utama. Penting bahkan keikhlasan hati. Keikhlasan hati untuk memberikan meskipun nilainya gitu, tapi jangan dilihat nilainya gitu. Jangan dilihat dari nilai yang diberikan entah itu pulsa atau dana, tapi lihatlah keikhlasan dan ketulusan hatinya tanya. Tapi masih nyimak, selamat sore Tenening Kujang ujung santen terus nyimak tadi cuma namanya gabung dan Japra yang laguna curang uingnya ya. Andi Dewo gas lagi, Susi masih setia, Din Uye ayah 5997 gas Aceh dan ulala jauh kayak kawaninya badai jamaah Susi hunggulnya jamaah Susi sih emak kang badai nyawer kan mual artisnya kubun bojo pakubu badai joget mual ipun bojo baru kan kumah Molisin gaskeun, Mi Anjelin hadir gaskeun, Ruli Pramadani gaspol, Mareja bismillahirrahmanirrahim. Wawan Pales, Assalamualaikum hadir. Kamana wae Wawan? Iya alumni SMK. Teu kamana wae teh? Areng miluan kuis, ek bisanya. Sampai kapan? Keur di mana ieu Wawan? Sehat sawan palesnya Mi on nyawer muat cek amang muat sin kucikan wing tiana pening ngegeruk siompon siompon daripada aing di pasian kemajikan ke diima tinggal gitu. Nurul Padilla masih nyimak 6639 hadir Pak RT oke. Ome jahit ulah salah wing te bodoh mang GGG ges pernah menang nyanya. Oh, udah pernah menang ya? Yeah. Kang Ade hadir, melu nyimak, oke. Okay. Umi Bule udah hadir, Ira kadie, nggak tahu Umi. Nanti kalau misalnya ada kerjaan ke Sodong, nanti kalau ada kegiatan di Sodong, ya, baru nyimpang kadinya. Kalau nggak ada kegiatan ke Sodong ya jauh lah. Ya kan bisa pulang nah ya, nanti kalau ada kegiatannya ya, kalau ada kegiatan di Sodong sekarang masih inilah belum ada kerjaan ya. Yuk. Amar, soklah kakek make HP Amar. Iraha nobar deui. Wengi nobar jeung wa emot jeung Dul Angkasa. Ira dogar gaskeun One Palace di Cikijing. Oh, sok sing lancarnya eta mah Wan. Putra RR beksana ku roti buaya. Good. Cynthia masih nyimak Uwi gas. Babe IP sore uing nyimak. Oke. Galih sok gerak kui sabar ya. Sabar kasek bisa we atuh ah. Buat Ninita buru-buru. Buat Ninita buru-buru kali ya. Tenang we tuh. Sok tulis ngacung.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. 98,9 Sukabura FM.

Oh iya, nya ingat enak lagu Bapak Ayah. Saat menjadi pengantin baru telah lama diam. Ada 20 orang yang siap berebut. Ya, 19 orang ya. Pak Dewi, selamat sore, sehat Pak De. Ya. Lagu terbayang-bayang, salam buat semuanya yang pada baik. Selamat sore Pak De. Yang sudah mengacungkan tangan, Teh Omet Jaiter, Susi, Nurul Padilla, Ruli Pramadani, Mareja, Acus, Siti Jati, Jamil, Cynthia, Nuri, Amar, Marton, Kodel, Bani Iban, Andi Dewo, Pakwe, Tape, Oglek, Putra RR, Adin Uye, Dedestri, Mulisin, Bapak Ayah. Susi Cidulang, Ujo Gunung Sabola, Omi Bule, Sugantia Sasa. Udah, mulai nu ngacung deui. Udah. Aya kene nu ngacung, Mi Anjelin. Sanes ngacung emang ngejempolan, beda lah ngacung sama ngasih jempol. Jadi

Pertanyaan pertama adalah di manakah di Pulau Jawa yang paling banyak terdapat emas? Gaskeun. Di manakah di Pulau Jawa yang paling banyak terdapat emas? Gaskeun. 20.000 dana atau pulsa?

Bodoh. Ternyata yang pekanya beberapa orang. Epok TUI di Ciamis. Kenapa jadi pada bodoh begini? Oke, dari WA pertama sampai WA kesekian pada Saralah ya. Kita papai ya. Pertanyaan tadi, mana Pulau Jawa yang paling banyak terdapat emas? Dari 30 orang anu enggak jawab sekarang, hanya beberapa orang yang menjawab dengan benar. Kita papai dari tercepat. Amar salah, Siti Jati salah, Bani Iban salah, Adin Uye salah, Susi salah, Omet Jaiter salah, 6639 Dede Sri salah, Putra RR nu bener nggak? Jawabannya adalah di toko emas. Anu nggak jawab Jawa Timur, Jawa Tengah. Anu nggak jawab si Marton, gara nggak jawab Semarang. Ayah nu nggak jawab Solo. Ayah nu nggak Jawa Tengah, di toko emas. Putra RR. Susi tadi kenapa disalahkan, gak jawabnya hanya di toko. Toko naon, toko sembako. Diperjelas. Ayah tape gak jawab dua kali. Jawa Tengah baru di toko emas. Kunaon tuh tadi itu di toko emas. Nape. Cynthia bener tapi jauh. Jamil Jawa Tengah, Jawa Timur di toko emas. Mahreja di Cirebon, di lalaki. Rek menang kumaha tuh Mahreja. Nuri di Manado, kan pertanyaannya lagi di Jawa. Ayo Galih di Warteg, woyohu. Pak Queen nggak jawab jawab tuh, nah Pak Queen tuh jadi kieu, jadi beda, nah gitu. Tuh Acus gak di Jawa Tengah, di toko emas Pak Acus. Ayo Ki Oglek, Bogor Jawa Barat, Banyuwangi Jawa Timur, di toko emas. Bosan apa mas dulu? betul yang serikan ya. Mi Angelin, Mas Abdi, Umi Jeter, Tapi karek ngemang jebakan pertanyaan ada. Rudet nah, tapi dah cina. Ari emas jelema atau emas kan tadi itu disebut emas. Urang nah sing peka di sana rek karena barang emas atau karena orang emas tetap sama kan penyebutan kan sama. Di manakah di toko Jawa di manakah di Pulau Jawa yang paling banyak terdapat emas? Rek emas jelema, rek emas menunjukkan ke orang ke barang tetap etanan mah emas. Ya kan? Mahreja Gatot. Marton nya. Nah, nah tuh. Miun di toko Mas Winger mani mang teu kuat panas. Putra RL alhamdulillah pulsa PRT oke, siap. 20.000 nanti ya. Aja nah itu pakai pertanyaan Pulau Hamid atau sih ngerti. Ada sih ngerti. Amar, Ki Amar belet wing arek di toko emas. Sugan teh logika angka tipu. Wan Pales lain teu kaharti tadi ge. Bisi displeset kan da ya. Itu mah teu kaharti teu beluleun. Mun pang lobana lauk jadi toko lauk gitu mah ngelintah model gitu. Ribok deh. Talamun ayang dahar tinggal datang ke toko kejo.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Selamat sore Pak Ade Huis tadi Gang Arjasan. Lagu terbayang-bayang yang gak kenyek. Ya, Putra RR pulsa yang gak ken. Mareja sok rimang umpung debay bobo sugana milikna sok. Berusaha terus. Susi mas nanti kasaratnya aku naon atum. Pakin mikirnya jelema lin perhiasan mang seharusnya mikirnya perhiasan. Itu kan pengalihan ada ya, dialihkan gitu. Jadi fokus nanti karena jelema soalnya nyebut pulau ya kan. Sebutnya nan nyebut pulau gitu. Jadi fokus jadi ngajarnya itu fokus karena jelema. Wan palas di bulan wetan wah. Putra RN nohon no Agung Pak RT. Nohon Teteh Cuyang. Cuyangnya Pak RT sehat selalu dimudahkan rezekinya amin. Oh meja iter isuk deui nyieun mang sana soalna panggedena toko salam dunya uing arek gajah belaut. Dalut mah toko lauk jeung panggede panglegana saamnya pasti uing menang kuis. Toko laut. Docol hadir namanya Uing Arit Sok. Amar cekake te Jawa Tengah lain Solo. Kan udah toko emas. Susi badai di edit deh beli katumpuk cat naya jelas. Emang katumpuk tetap posisi cat nadinya cuman akan kelihatan. Akan kelihatan soalnya jawabannya jadi berbeda. Tetap yang dipakai jawaban yang pertama. Oke, pertanyaan berikutnya, hewan-hewan apa yang dari namanya bisa membuat orang ketakutan? Gaske. Hewan-hewan apa yang dari namanya bisa membuat orang ketakutan? Gaske. Hewan apa yang dari namanya bisa membuat orang ketakutan? Gaske. Jawabannya adalah burung hantu. Yang pertama menjawab benar adalah tape. Si tape gede milik. Omet elek kuki tape. Kedua Susi menjawab harimau, ketiga Dede Sri hantu, keempat Siti Jati menjawab harimau, keempat Nurul Padilah ngajawab burung hantu, kelima Bani Iban ngajawab belis, ya keenam Amar ngajawab burung hantu, ya kaijina naon Amar hantu, ngertelat salah, ya Doco ngajawab siluman kera, Omet Jeter ngajawab gorila, Unuri malaria, Musin buuk, Dadan Japra hantu, Cuyang Naandi buyung hantu, udah yang jauh tuh. Adin uye burung pipit, palebah mana pikasieun eunana? Ari burung pipit. Gali hewan maung, mareja burung hantu. Anggar jawaban kedua, kahijina sirum salah berarti. Gogog, oh Jamil burung hantu. Ujo buhaya, Marton, oh buwek. Gimana? Oh buwek. Yeah. Siti Jati dan Siun Harimau gimang beda konsep. Beda konsepnya. Sorry. Tapi saya kirim makanan rek pulsa rek dana. Buru. Buru pun masih ada waktu. Tapi yes. Harapun tanah. Nuhun Pandi. Nuhun cuyangna Pandi. Sing cager Pandi. Cuyangna. Ngarangunah dahar cager ma asli nasi. Awi ngasih geringnya di dahar memaksa kena digena-gena. Martan awi ngetesian kubuk. Maka panen etanan lagi burung. Hewan-hewan apa yang dari namanya bisa membuat orang ketakutan? Itu kan tinangaran, tinangaran. Dari namanya, itu pahami konsepnya itu dari namanya. Dari nama burungnya, gitu. Bukan bentuk burungnya. Adin, oh iya, itu apa yang gua mau dirabu jeng akar. Arif, waktu dirabu jeng akar. Ngerti ya. Burung pipit rek ngarawu jeng akarna soak tinga. Ih mana. Pe dana atau pusa? Enggak konfirmasi. Pe dana pusa? Enggak konfirmasi. Pusa oke.

kan bosan apa tulis mau sok buru-buru mau gitu tulis sok ya ada mumpung masih ada waktu sok tulis mau

ada 19 orang yang mau memperbutkan 20.000 pulsa atau dana. Susi, Omel, Cynthia, Amar, Marton, Doco, Ruli, Pramadani, Putra RR, Bani Iban, dan Japra, Siti Jati, ya, Kodel, Pak Queen, ya, Jamil, Tape, P, pulsa udah kan? Konfirmasi dong, jangan mau-mau, woy. Ya. Andi Dewo, Noro Padilla, Gali, Mazga, Ujo Gunung Sabula, Susi Cidulang, Muhlisin, Ui, Acus, 6639, Om Abol, ayo Om Abol, Bayi P, saya buru P, saya gak bosan, enggak semang, ayo nuhun badak, oke sip, Bisi, si Acan, di dobel aku, ui, pertanyaannya simak baik-baik, waktu sedikit. Jika langit mendung, maka pertanda titik-titik. Gaskeun, jika langit mendung, maka pertanda titik-titik.

Jika langit mendung, maka pertanda titik-titik. Oke, sambil kita cari jawaban.

0: kita apa ya?
1: Jika langit bendung maka pertanda titik-titik. Kita gas dari sekian orang 28 orang yang menjawab ternyata salah. Tapi kita coba cari yang benar tuh. Hampir salah semuanya di 29. Bani Iban salah, Tape salah, Pusi Hujan salah, Susi Jidulang salah, Acu salah, Marton salah, dan Japra salah, Mulisin salah, Doco salah, Pakuin salah, ya. Ruli Pramadani salah, Om Abo salah, ya. Nyiin emang di setim. Oh, Jamil salah, Babe Ipe salah, Amar salah, Omed Jaiter salah, Gali salah, Putra RR salah, Ui Mapayung Daek Hujan salah, Nuri salah, Andi Dewo salah, Icep Suandi salah, salah, Manur Jemuran harus diangkat salah, Siti Jati salah. Wartan salah. Yang benar hanya satu adalah Susi. Jawabannya pertanda bagi dalam matematika ya. Paham tuh? Maka pertanda bagi.

0: Cetak di kalkulator lu ya. Atawa garis miring. Teteh di etakanana teh bagi. Paham ya, Susi. Silakan game nomornya. Mau pulsa atau dana silakan. Paham tuh. Soalnya hanya satu orang anu bener. Satu orang. Pertanyaan kieunya tanu kitu eta teh tanda naon? Tanda bagi. Tanda bagi. Siti Jati tanda naon atuh hilap deui? Perteta eta garis miring maksud teh nya garis miring teh tanda bagi. Dibagi. Amar oh kitu nya mun aing jadi poek sama harta. Kela uing debat seutik ya. Eta langit mendung di mana bini angin teuing. Pak Queen tanda tanya atuh tanda bagi. Jika langit mendung maka per tanda bagi. Ya, fokusnya ke per. Itu fokusnya ke per, bukan kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama itu pengalihan ana. Fokusnya karena per tanda bagi. Jadi fokusnya bukan ke kalimat yang pertama jika langit mendung, bukan. Jadi fokusnya karena pertanyaan maka per tanda. Nah. Itu kan tadi dietakeun ya, di nanakeun teh. Di ranegeun sebentar gitu. Dan jawab itu paham aslina di mana-mana gelangit mendung mah hujan dayat fokusnya ke pertanda bagi. Bukan karena kalimat awal itu mah kalimat jebakan. Jika langit mendung maka per taeta. Fokusnya karena per ya. Bisa dipahami ya. Itu kalau matematika Anda cerdas baheula tahu simbol-simbol terkait simbol matematika. Ya, entah itu minus, plus, gitu. Ya, minus, plus, bagi. Ya, itu tandanya di sana. Ya. Docek diedit, udah bakal salah, anger. Be, uing mending salah batan kudu diedit, ba. Ya, udah gagah tuh akang, bagus dong. Seganti Susi Abi mang ada dua Susi. Susi Cidulang, kalau kita belum lebut Susi Cidulang berarti Susi Cidulang. Kalau nyebut Susi Wungkul berarti Susi Wungkul. Adina pertanda bagi hamba yang inginkan air. Gali. Oh, hubungan nanti na langit kena garis miring eta pengalihan isu jelas tujuan anak kekadinya ngaranon ngarah kakecow Anda peka ente ternyata lolobana ente peka kan emang lain-lain non eta nanti nu dipake nanti kepekaan peka ente ternyata kebanyakan tidak peka. Hanya satu emang tidak ada hubungan nana langit karena garis miring ngomong mau itu mau hubungan nana tapi kalau aku kumah ge cuman ini mengetes kepekaan anda pekan tuh ngan lagi non tata rucinya. Wan Pales hampir pertanyaan kisule uwi eta langit mendung jadi jeung kalkulator urusan anak uing paham mau mungkin hujan makanya gitu. Dong. Siti jadi lah segreget lah deh lah abis waktunya. Martin lah aing mah hega poe Jumat seminggu deh. Dojo geus ah tong debat. Baterai HP uing lobet mah bisa miluan debat ya. Adin uye, heureuy apa mahnya? Serius ya? Nah. Serius dong ya, segala sesuatu nage ya. Pertanda air sudah dekat kakak. Weda. Udah terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Donaturnya untuk sore ini seperti biasa Coyang Nohon ya. Semoga bisa segera terganti dan kita semuanya selalu sehat lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, kita ketemu lagi besok insyaallah. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: harga telur jatuh ke Rp20.000 per kilogram, peternak ayam petelur Ciamis terancam merugi. Audiensi dengan wali kota, relawan MBG Banjar sampaikan 9 tuntutan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram. Sementara, biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam kelangsungan peternakan rakyat. Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satunya, mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat, namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, Koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari. Sementara itu, total populasi ayam milik seluruh anggota koperasi di Dusun Cigebot mencapai hampir 500.000 ekor dengan produksi sekitar 25 ton telur setiap hari. Menurut para peternak, melemahnya permintaan pasar menjadi penyebab utama anjloknya harga telur. Kondisi diperparah dengan berkurangnya penyerapan telur saat program makan bergizi gratis MBG mengalami jeda, sehingga pasokan di tingkat peternak menumpuk dan harga terus tertekan.
6: Kita menjual dari kandang itu sekitar Rp20.000 per kilo. Yang sebelumnya itu ya di patokan 25-26. Jadi dengan harga Rp20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya. Dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Per hari ini harga pakan itu perkirakan sekitar Rp7.100 per kilo.
7: Sebelumnya
6: di Rp6.8. Nah makanya sempat juga beberapa minggu kebelakang, sekitar 1 bulan lebih harga telur itu di bawah harga Rp800.000. Tidak bisa dibayangkan kami sampai satu hari itu mensubsidi di jumlah ayam yang sekarang produksi di koperasi P2APC ini milik badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
3: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat. Sebagai bentuk kemanusiaan bagi ahli waris almarhum Apip dan Endut, pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dalam insiden robohnya Tower Simda di kompleks perkantoran Purwaharja Sabtu pekan lalu, gabungan inisiatif Barisan Anak Siliwangi, GIBAS, bersama komunitas Apache Kota Banjar, melakukan audiensi resmi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Banjar. Ketua GIBAS Resort Kota Banjar, Gintara Ginting, menjelaskan pihaknya datang menyuarakan hak saudara mereka yang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tower yang rubuh saat proses pembongkaran. Hasil audiensi yang berjalan baik akhirnya tercapai kesepakatan bersama, di mana tuntutan agar hak-hak almarhum bagi ahli waris dapat terpenuhi, kini mendapat tanggapan positif.
5: Ya, alhamdulillah, berkat komunikasi dan diskusi kita selama ini, tadi kami ada solusi yang terbaik. Intinya mungkin ada gimana ya, pihak ahli waris itu mendapatkan hak mereka. Alhamdulillah, berkat komunikasi baik dengan Pak Kadis, kita nanti ada solusi yang terbaik untuk almarhum.
3: Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Banjar Ian Rahmawan Suherli menegaskan bahwa pihaknya sejak awal berkomitmen memperjuangkan hak-hak korban. Kini telah ditemukan titik temu dengan prioritas penuh pemenuhan yang layak. Mengenai santunan, Ian menjelaskan untuk korban yang tidak tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan, pihak dinas akan berupaya memberikan bantuan setara demi meringankan beban keluarga. Sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan terakhir, disepakati pula akan dilaksanakan kegiatan tahlilan dan doa bersama. Diharapkan langkah ini menjadi kebaikan bagi semua pihak sekaligus meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
8: Memang ada titik temu semuanya bahwa hak-haknya akan diperjuangkan dengan prioritas gitu. Dan insya Allah izin nanti malam Jumat kita akan doa bersama atau tahlilan di tempat itu sesuai kesepakatan. Itu sebuah prosesi yang sangat baik. Ini akan menjadi hal yang sangat baik buat kita semua.
3: Masih informasi dari Banjar. Para relawan yang tergabung dalam paguyuban relawan makan bergizi gratis MBG Kota Banjar menggelar audiensi dengan Wali Kota Banjar Sudarsono di Balai Kota Banjar Kamis 9 Juli 2026. Audiensi bertujuan untuk menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan serta menyuarakan 9 tuntutan terkait keberlanjutan program tersebut. Ketua paguyuban relawan MBG Kota Banjar, Muhsorin, menjelaskan audiensi dilakukan dengan penuh ketertiban guna menyampaikan harapan sekaligus 9 tuntutan utama yang disepakati bersama. Pihaknya berharap Wali Kota Banjar dapat menjadi jembatan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Adapun 9 poin tuntutan relawan MBG Kota Banjar meliputi dukungan kepada Presiden untuk melanjutkan program MBG, mendukung pengusutan tuntas dugaan korupsi dalam program MBG, mendukung evaluasi sistem MBG secara menyeluruh, serta menuntut kepastian hukum pelaksanaan program MBG. Selain itu, para relawan juga meminta Badan Gizi Nasional BGN memperhatikan 1,3 juta pekerja yang kehilangan nafkah akibat penghentian operasional dapur MBG, menjamin kesejahteraan dan perlindungan pekerja dapur MBG, serta menuntut perubahan nomenklatur pekerja dapur MBG dari relawan menjadi tenaga kerja. Tuntutan lainnya adalah meminta BGN memperhatikan mitra BGN dan mengajak seluruh elemen bangsa merajut persatuan serta mendukung implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
9: Ketika dapur kok, pak relawan kok, penerima manfaat kok, yang terdampak siapa? Terutama kami secara internal dan juga relawan. Kalau eksternalnya, penerima manfaat, ada mitra juga yang kabarnya memang insentifnya diberikan. Terutama para pelaku-pelaku usaha yang menyuplai barang ke SPPG.
3: Wali Kota Banjar Sudarsono menyatakan pemerintah kota konsisten mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sudarsono meyakini program MBG tidak akan dihentikan. Menurutnya, pemerintah pusat terus melakukan evaluasi terkait kendala dan kekurangan dari program prioritas ini, termasuk memastikan penerima manfaat adalah pihak yang benar-benar berhak. Lebih lanjut, Sudarsono menjelaskan bahwa hal-hal terkait regulasi, penegakan hukum, dan kebijakan teknis program MBG sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Kota Banjar akan berperan aktif menyampaikan seluruh harapan dan tuntutan para relawan agar segera mendapatkan solusi yang adil dan terbaik.
10: Kita tidak usah dituntut, justru begitu program pemerintah pusat mengamanatkan bahwa kita harus mengamankan 3 program tersebut, insya Allah pemerintah Kota Banjar sampai hari ini konsisten mendukung terhadap 3 program tersebut.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menerima hibah aset berupa bangunan pos jalur perlintasan langsung JPL 19 di Jalan Mandala Giri dari PT KAI Daop 2 Bandung. Penyerahan aset diharapkan semakin memperkuat upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang sekaligus mendukung kinerja petugas di lapangan. Penyerahan dilakukan dalam pertemuan antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dengan Kepala PT KAI Daop 2 Bandung Hendra Wahyono beserta jajaran di ruang Pamengkang Garut Kamis 9 Juli. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan apresiasi kepada PT KAI atas penyerahan bangunan pos JPL 19 kepada Pemkab Garut. Menurutnya, keberadaan pos memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api sekaligus menciptakan ketertiban lalu lintas di perlintasan sebidang.
3: Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan penyerahan secara resmi bangunan yang dibuat oleh PT KAI untuk Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu JPL 19 yang berlokasi Jalan Mandala Giri. Nah, ini gedung ini sangat penting untuk menjaga keamanan ketertiban perlintasan. Juga alhamdulillah tadi kita mendengar informasi bahwa insya Allah dalam tahun depan PT KAI akan menata stasiun RS. Diharapkan lebih meningkatkan pasar RS dan mendorong masyarakat Kabupaten Garut untuk menggunakan mode transportasi kereta api.
2: Selain penyerahan aset, Syakur juga menyambut baik rencana PT KAI yang akan melanjutkan penataan stasiun Leles pada tahun depan. Ia berharap peningkatan fasilitas mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi kereta api. Sementara, Kepala PT KAI Daop 2 Bandung Hendra Wahyono menjelaskan, pembangunan pos JPL 19 merupakan bentuk sinergi antara PT KAI dan Pemerintah Kabupaten Garut dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Ia mengatakan, selama ini perlintasan tersebut telah dijaga petugas, namun belum memiliki bangunan pos yang layak sebagai tempat bertugas.
4: Makanya dengan adanya di JPL 19 ini, sebenarnya sudah ada petugasnya, cuma belum ada bangunan posnya, sehingga kami KAI membangunkan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemda Garut untuk digunakan dan selanjutnya tentunya dipelihara.
2: Terkait pembangunan stasiun Leles, Hendra mengungkapkan tingginya jumlah penumpang serta frekuensi perjalanan kereta menjadi alasan utama dilakukannya penataan. Setelah menyelesaikan pembangunan sterilisasi area stasiun dan peron tahun ini, PT KAI menargetkan pembangunan area parkir pada tahun depan.
5: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
8: Kilas Radio.
9: Klik and play sekarang www.radioprs98.9
10: Sukabura.
11: Keur naon ceuk?
12: Ieu keur Facebookan, De.
11: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
12: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
11: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
12: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
11: Naon, ceuk?
12: Cermat Sel.
13: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
5: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nunung tu neta teh panon teh atau satu kerani jeng jengkol aing awas mah.
10: Lain panon wae ni aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
5: Mana?
10: Ye hiji itu aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
5: Aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
10: Atuh urang edit.
5: Ayo.
14: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

من الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bisyifa'i warraha wa ala mautahum birra'fati warrahma wa ala masyayikhina bilwaqari wassakina wa ala syabab bilinabati wattawbah wa ala nisa'i bilhaya'i wal'ifah wa ala al-aghniya'i bittawadu'i wassa'ah wa ala al-fukara'i bisabri wal-qana'ah wa ala al-guzzati bin-nasri wal-ghalabah wa ala al-usara'i bil khalasi wal raha wa ala al-umara'i bil adli wa syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fi zadi wal nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

0: Iceng?
1: Iya, ker Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: 101,9 FM Radio Sukapura.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil, bila marah kemarahannya tidak keluar dari kebenaran, dan bila berpuasa tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul.

0: PRSSN Ijabar siap digital. Click and play. www.radio.prssn
1: Ijabar. Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atau setukeran jeng jengkol aja awas mah.
2: Lain panon wae di lain ke rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapura FM dan apotik.
2: Ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu mempunyai karat seperti karatnya kuningan, maka bersihkanlah dengan istighfar. Kitab Al-Mahzah Al-Baidah.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari sholatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bisawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura,

Mrnjarinas. Suka Pura FM.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Dan eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cedung lagi gara kuat lagi, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini wargi Setia? Semoga selalu sehat, masih tetap sehat kayak kemarinnya lagi, hari ini, besok dan seterusnya. Begitu ya. Senang sekali pagi hari ini Ulfina Wildi bisa kembali nemenin Anda semuanya wargi Setia, tentunya di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenah Ngarena. Di program Halo Selamat Pagi. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Kita menyapa Anda setiap paginya dari jam 6 sampai dengan jam 9 di program Halo Selamat Pagi ini. Dan untuk hari Sabtu ini 11 Juli 2026, Ulfina Wili yang duduk di sini nemenin Anda semuanya yang lagi ancak-incik ataupun yang lagi duduk-duduk di atas mesin. Di atas kursi di depan mesin. Masa ya duduk di atas mesin? Aku mau pakai mesin atau cenate Ulfi? Iya, aku salah empok ya. Kita temenin Anda dan aktivitas Anda di akhir pekan ini wargi Setia, apapun yang Anda lakukan kita bakal temenin sampai dengan jam 9 pagi. Dan seperti biasa di program ini bakal ada informasi-informasi juga yang bakal Ulfi kasih untuk Anda semuanya, bakal kita share untuk kita semuanya. And then lagu-lagu udah tentu ada ya, dan info ada gitu. Nah, Cing, kita juga bakal undang Anda seperti biasa, Anda yang mau pilih lagu, mau kirimin salam, ngucapin selamat pagi, selamat mendingin pagi hari ini. Boleh silakan lewat 081222811101 ya, di nomor biasa. Ada beberapa lagu yang sudah Ulfi hadirkan sebagai lagu pembuka di pagi hari ini. Semoga Anda suka dengan lagunya. Untuk lagu-lagu selanjutnya, yuk mari silakan Anda pilih langsung sendiri aja ya, yang mana yang menurut Anda suka gitu. Kalau Anda sukanya sama lagu itu, pilihlah lagu itu. Anda sukanya sama si Anu, pilihlah si Anu. Oke, wargi Setia, untuk Anda yang mungkin ada yang sedang sakit juga di hari ini, kita doain semoga cepat sembuh seperti sedia kala ya. Semoga penyakitnya cepat ngabur gitu, digantikan sama Allah dengan kesembuhan, dengan kesehatan kita semuanya. Kita silih mendoakan saja ya. Yang masih tetap bekerja di akhir pekan juga, kita doain semoga semuanya diberikan kelancaran wargi ya. Allah berikan kelancaran dan kita semuanya dengan kebahagiaan gitu. Dan ya begitulah, kebahagiaan itu bukan cuma berputar ataupun berpusat kepada materi gitu ya. Ada banyak kebahagiaan yang bisa kita ciptakan gitu, bisa kita hadirkan di dalam hidup kita gitu ya. Rezeki itu bukan cuma uang aja. Kebanyakan manusia marah gitu, kasih saya rezeki ya Allah, ketika gak punya uang, dia tuh gak sadar dikasih udara buat diisap gitu setiap harinya, gratis rezeki. Dikasih teman sekelilingnya selalu ada yang baik, rezeki. Dikasih anak-anaknya yang sehat dan pintar, rezeki itu. Dikasih dirinya sendiri juga kesehatan, rezeki itu. Tapi kebanyakan kita suka lupa ya wargi ya, kalau yang dianggap rezeki itu uang, materi aja terus ya. Ada yang nemenin Andi juga pagi hari, rezeki itu rezeki Anda. Jangan lupa untuk sarapan untuk mengawali hari pagi hari ini wargi, datu cukup dengan harapan tuh, tetap aja harus ada sarapannya. Jadi kita temenin Anda dan sarapan Anda pagi hari ini dengan lagu-lagu yang kembali kita hadirkan untuk Anda semuanya. Good morning, selamat pagi. 98,9 Sukapura.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Selamat pagi, Wargi. Eh, apa ini Paknya Krisada? Kamu ya? Kita kirim dulu di pagi hari ini. Seperti biasa ya, kita kasih info pertama untuk Anda semuanya. Ini di tengah kebingungan aku. Gak tahu karena kita bilang kita semua dan Anda bisa terbingung gitu di tengah kebingungan Ulpi yang kok kayaknya masih simpang siur. Apakah benar ini Peralta sudah gabung resmi sama Persib di tanggal 10? Di tanggal 10 jam 10 kemarin. Kasih info dong, lebih cari info dari tadi kok nggak ada gitu. Infonya yang terbaru itu cuma benarkah Peralta gabung, benarkah? Ya kita kan nanya, kok jadi lu yang nanya? Kita kan nanya sama Google, jadi gue yang nanya. Ah dasar. Lebih ada lihat ini satu info yang paling baru deh pokoknya gitu. Entah benar apa yang bilang, entah benar sudah gabung apa enggaknya. Masih kurang update kita gitu ya, masih kudet kita tentang bergabungnya Mariano Peralta ke Persib Bandung. Tapi ini ada satu informasi yang Upi kutip dari Tribun Jabar yang rilis beritanya tadi jam 5.44. Jadi sekitar 5.44 sekitar 1 jam 65 menit yang lalu lah gitu. Lumayan lah, masih hangat-hangat ini ya. Ya, dan pergerakan senyap Persib Bandung di bursa transfer Super League kembali memanaskan jagat maya. Penyerang asing Maung Bandung, Ramon Tanki, ini dikabarkan selangkah lagi bakal meninggalkan Kota Kembang. Ya, Amon pergi. Katanya Ramon ini bakal meninggalkan Kota Kembang untuk bergabung dengan Persita Tangerang. Dan menariknya, rumor kepindahan bomber asal Brasil tersebut diyakini menjadi bagian dari strategi transfer manajemen untuk membuka jalan mendaratnya striker anyar Mariano Peralta ke skuad Pangeran Biru. Jadi ketika ada yang baru, ya payah, nah ada yang dikorbankan juga dalam tanda kutip gitu ya. Kabar mengenai kemedahan Ramon Tanki ini mencuat ke publik dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram spekulasi transfer sepak bola nasional at Liga 1 Talk. Jadi nanti emak-emak supporter Persita nanti yang banyak nonton ya. Dan demi mengamankan tanda tangan Ramon Tanki, manajemen Pendekar Cisadane disebut-sebut tidak memboyongnya secara gratis. Persita dikabarkan rela merogoh kocek dalam-dalam untuk menebus sisa kontrak sang pemain di Persib Bandung. Namun tidak disebutkan berapa nilai transfer penyerang asal Brasil tersebut. Dan nilai pasar striker berusia 27 tahun itu sendiri ini ditaksir mencapai 4,3 miliar. Harga tersebut dinilai sepadan mengingat kontribusinya yang terbilang cukup stabil sepanjang musim lalu bersama Maung Bandung. Ramon Tanki tercatat menjadi salah satu pilar lini depan yang diandalkan tim pelatih Persib dengan mengemas 36 penampilan. Dari seluruh laga yang dilakoni tersebut, ia sukses menyumbangkan 9 gol dan juga 2 assist. Kendati performa Ramon tidak bisa dibilang buruk, dilepasnya sang penyerang ke Persita disinyalir kuat demi melonggarkan slot pemain asing serta anggaran gaji di internal Persib. Ya meskipun Persib banyak uang kaya raya, tapi tetap aja kan kudu ada perhitungannya, cenah kita meren ya. Dan kepergian Ramon ini disebut-sebut menjadi karpet merah bagi kedatangan pemain depan yang sudah lama dikaitkan dengan Persib Bandung. Siapa lagi kalau bukan Mariano Peralta. Kangnya Ramon memang akan membuat stok pemain asing Persib menjadi 10 dan regulasi kompetisi menegaskan bahwa setiap klub hanya diizinkan memiliki maksimal pemain asing 11 orang saja gitu, dan satu slot kosong itu bisa deh diisi sama Mariano Peralta gitu. Kalau misalkan satu dilepas itu, satu pemain asingnya dilepas, Mariano Peralta bisa masuk. Ya ini kemungkinan besar memang seperti itu ya. Manajemen Persib Bandung sendiri masih menutup rapat informasi mengenai kesepakatan ini, Wargi. Masih menutup, ini semua masih rumor gitu. Karena belum ada konfirmasi kebenarannya dilepasnya Ramon Tanki ini ke Persita dan kedatangan Mariano Peralta. Masih simpang siur begitu infonya. Bobotoh jadi greget ya sepertinya ya. Bobotoh, kamu kali cek di stik Bobotoh. Sih aku.

0: sampaikan cinta.
1: Sementara itu update terbaru di
0: ku tak akan mundur.
1: Info versi bagi hari ini adalah update terbaru tentang para pemain yang resmi di bergabung di Persib Bandung setelah di Wilujeng Sumpingkeun gitu ya. Ini infonya itu memang rilisnya tanggal 7 Juli. 7 Juli itu hari apa coba? Hari Selasa ya. Sekarang hari apa? Sabtu. Ada yang nambah? Belum. Tanggal 10 kan kemarin belum fix gitu ya. Masih kalau lihat di infonya itu yang info yang 1 jam yang lalu aja masih belum jelas. Ada juga ya kemarin yang bilang udah katanya fix Periona Peralta udah gabung sama Persib. Entah yang mana yang benar ini teh, aku masih bingung. Sudahlah ya. Ya, dan Persib Bandung mengucapkan Wilujeng Sumping yang ke-6 kepada penyerang asal Montenegro Balša Sekulić. Balša ini diperkenalkan di Geraha Persib Kota Bandung Jawa Barat pada hari Selasa 7 Juli yang lalu. Ia menyusul 5 nama yang sebelumnya sudah diperkenalkan yaitu Gabriel Mutombo. Ini lihat dari postur tubuhnya benar-benar Gabriel. Gagah, berotot dan tidak rewel. Kemudian ada Luka Menalo, ada Sandy Walls, ada Gakuto Natsuda dan juga Ragnar Oratmangun. Pemain kelahiran 10 Juli 98 tersebut menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun sampai dengan 2028. Penyerang yang sebelumnya memperkuat FK Mornar Bar ini juga menjadi pemain asal Montenegro kelima untuk Persib Bandung. Setelah sebelumnya ada Miljan Radovic di tahun 2011 sampai dengan 2012, ada Zdravko Dragicevic di tahun 2011, Vladimir Pojopic di tahun 2014 sampai 2017, dan juga Ilya Spasojevic di tahun 2015. Ini adalah pemain ke-5 untuk Persib Bandung dari Montenegro, berasal dari Montenegro. Dan kehadiran Balša Sekulić ini juga menggantikan posisi penyerang yang sebelumnya diisi oleh pemain asal Perancis, Andrew Young. Dengan demikian, Persib Bandung saat ini tercatat memiliki 28 pemain per Selasa, ya, Selasa 7 Juli sampai jam 12 siang itu masih 28 gitu.

Jumlah dan daftar nama pemain asing Persib Bandung akan terus berubah seiring dengan berjalannya jendela transfer menjelang musim 2026-2027 ini. Dan berikut ini adalah daftar pemain Persib Bandung saat ini, ya, selengkapnya. Di penjaga gawang ada Teja Pakualam, Fitrah Maulanda, dan juga Ima Dewirawan. Nah, ini nih yang masih belum ada menjadi sorotan penuh gitu, adalah tentang penjaga gawang yang memang belum ada penjaga gawang yang baru. Dulu tuh pernah ada banyak rumor gitu ya. Ya Kevin lah balik lagi cenah ke Bandung, CLBK. Ya Paes lah gitu, meskipun yang di musim lalu Paes sudah dipastikan tidak akan bergabung dengan Persib Bandung gitu ya. Tapi dari rumor memang suka menakarap weh. Dan ini masih tetap dengan dua penjaga gawang yang kemarin dan satu penjaga gawang gawek nih yang mantan pemain Persib juga yang udah jadi pelatih penjaga gawang yang didaftarkan jadi penjaga gawang begitu, ada Ima Dewirawan ya, meskipun tidak pernah dimainkan ya, saya we di bench di lapang tiap kali mainnya gitu, masih karena memang terdaftar gitu ya, ada di DSP-nya di daftar susunan pemainnya gitu. Nah, untuk pemain belakang ada Dion Mark, ada Kevin Pasha, ada Patricio Matricardi, kemudian Julio Cesar, Eliano Reinders, Ahmad Jufrianto, Kakang Rudianto, Gabriel Mutombo, dan juga Sandy Walls. Nah, jangan khawatir, kita punya Sandy. Gelandangnya Sadil Ramdhani, ada Tom Haye, Ataya Zaharan, ada Franz Putros, ada juga Nazril Alvaro, Berguinho, Luciano Guasecea, Adam Alis Beckham Putra, Maklok Luka Menalo, Ragnar Oratmangun, dan juga Gakuto Notsuda. Sementara itu, penyerangnya ini masih per Selasa ya. Ini masih update per Selasa ini ya, yang tadi dibacain, yang kemungkinan Ramantan pindah ke Persita itu yang berita dari sejam yang lalu gitu. Ini yang Selasa nih gitu ya. Bisa tadi cenaki ini yang Selasa gitu. Dan pada hari Selasa itu penyerang masih posisinya ada Ramon Tanki, ada William Baros, dan juga ada Balsa Sekulik gitu ya. Adapun nama-nama tersebut, beberapa pemain tercatat memiliki kontrak yang habis pada akhir musim 2025-2026 seperti Ima Dewirawan, Patricio Matricardi, dan juga Franz Putros. Persib Bandung belum mengkonfirmasi lebih lanjut terkait kelanjutan kerjasama dengan ketiga pemain tersebut. Ini mah pemain yang karena belum resmi dengan kontrak seperti apa, jadi masih tercantum di sini per Selasa ya, per Selasa 7 Juli ini. Sebelumnya sudah ada Laivin Kurzawa, Federico Barba, Sergio Castel, Adam Prizebeck, Alfeandra Dewangga, Robby Darwis, Julkifli Lukmansyah, dan Rejaldi Heanusa, juga Zalnando. Selain pemain-pemain yang memperkuat musim 2025-2026, Persib Bandung juga memiliki beberapa pemain yang dipinjamkan ke klub lain. Di antaranya ada Hamra Heanusa ke Persik Kediri, Hen Herdiana Persik Kediri, Dimas Derajat Timalud United, Azik Rifadilla Persijap Jepara, Ikhwan Tanamal Persis Solo, Febri Haryadi Persis Solo, dan Ferdiansa di Semen Padang.

0: Ya, jadi begitu infonya untuk sesi ini. Nanti sesi selanjutnya, sesi selanjutnya Ube masih bakal kasih info biru lagi untuk Anda semuanya. Tetap di sini di Halo Selamat Pagi.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.